0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sempat bahas soal hustle culture teman Pro 2, soal rasa bersalah ketika beristirahat, sampai pertanyaan apakah kita harus selalu produktif bahkan di akhir pekan sekalipun teman Pro 2. Tapi memang kalau dipikir-pikir, produktivitas itu memang penting. Tapi produktivitas yang sehat tentu jauh lebih penting teman Pro 2. Karena negara itu tidak hanya membutuhkan masyarakat yang bekerja keras, tapi juga masyarakat yang mampu berkembang, berinovasi, dan punya kualitas hidup yang baik ya. Nah dari situ kita bisa melihat lagi bahwa salah satu fokus pembangunan Indonesia saat ini itu bukan sekedar membangun infrastruktur atau teknologi, tapi juga membangun kualitas manusianya. Karena sebaik apapun fasilitas yang dimiliki sebuah negara, semuanya itu tetap akan bergantung pada sumber daya manusia yang mengelolanya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, kalau kita mendengar istilah sumber daya manusia unggul ya, banyak orang tuh langsung membayangkan prestasi akademik ya, gelar pendidikan tinggi, atau mungkin kemampuan teknis baru. Padahal definisinya jauh lebih luas ya teman berdua. SDM unggul ini tuh individu yang punya kemampuan beradaptasi, berpikir kritis ya, kreatif, sehat secara fisik, dan juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Apalagi di era digital seperti sekarang ya, perubahan itu terjadi sangat cepat teman berdua. Profesi yang populer hari ini bisa saja berubah beberapa tahun ke depan. Karena itu, kemampuan belajar hal baru ini menjadi salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan. Menariknya, laporan berbagai lembaga ketenagakerjaan global juga menunjukkan ya bahwa keterampilan seperti komunikasi, pemecah masalah, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi itu semakin dibutuhkan di dunia kerja. Artinya, membangun SDM itu tidak cuma soal menambah pengetahuan, tapi juga membangun karakter dan kemampuan menghadapi perubahan. Apalagi bagi anak muda Indonesia, ini menjadi peluang sekaligus tantangan juga ya teman berdua. Karena masa depan itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita pelajari hari ini, tapi juga oleh seberapa cepat kita mampu berkembang mengikuti zaman.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas soal kemampuan teman Pro 2, sekarang kita bicara soal fondasinya ya teman Pro 2. Yang pasti teman Pro 2, kalau misalkan setiap

soal fondasinya yaitu kesehatan ya, karena manusia yang sehat itu akan lebih mudah belajar, bekerja, dan berkontribusi juga ya. Sebaliknya, ketika kesehatan fisik maupun mental kita terganggu, produktivitas juga akan ikut menurun, teman Pro 2. Dan beberapa tahun terakhir ya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental itu mulai meningkat juga ya. Topik-topik seperti burnout, kelelahan emosional, hingga keseimbangan hidup dan pekerjaan itu sering sekali dibahas. Dan ini sebenarnya menjadi perkembangan yang positif, teman Pro 2, karena pembangunan manusia itu tidak hanya berbicara soal angka ekonomi ya, tapi juga tentang kualitas hidup. Generasi muda yang sehat secara fisik dan mental itu punya peluang lebih besar untuk menghasilkan ide-ide kreatif, menciptakan inovasi, dan juga mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi tidak heran ya kalau isu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup itu sering menjadi bagian yang saling berkaitan dalam agenda pembangunan nasional.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0%.

hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, generasi saat ini tuh hidup dalam situasi yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya. Akses informasi semakin mudah juga. Teknologi juga semakin canggih, teman Produa. Peluang belajar tersedia juga di mana saja. Tapi di balik itu ya, ada tantangan yang tidak kalah besar nih, teman Produa. Mulai dari banjir informasi, persaingan yang semakin ketat, hingga tuntutan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi. Karena itulah, teman Produa, literasi digital itu menjadi kemampuan yang sangat penting juga ya. Bukan hanya soal menggunakan internet, tapi juga mampu memilah informasi, memahami risiko dunia digital, dan juga menggunakan teknologi secara bijak. Dan anak muda saat ini tuh punya kesempatan besar untuk belajar keterampilan baru melalui platform digital, kursus daring teman Produa, hingga komunitas kreatif. Yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal tanpa kehilangan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari ya teman Produa. Karena teknologi itu seharusnya menjadi alat yang membantu manusia berkembang, bukan justru membuat manusia kehilangan arah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ngomongin teman Pro 2 ya, soal bagaimana sekarang itu ya generasi saat ini hidup dalam situasi yang beda gitu dibanding dengan generasi sebelumnya. Akses informasi juga semakin mudah, teknologi semakin canggih ya, peluang belajar juga tersedia di mana saja. Tapi di balik itu ada tantangan yang tidak kalah besar juga teman Pro 2, karena memang teknologi ini ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal tanpa kehilangan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya pembangunan sumber daya manusia itu bukan hanya tugas pemerintah, institusi pendidikan atau dunia kerja ya teman Pro 2, tapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Setiap keterampilan baru yang dipelajari, setiap kebiasaan baik yang dibangun, setiap keputusan untuk menjaga kesehatan, dan setiap upaya untuk terus berkembang, semuanya itu menjadi bagian dari investasi jangka panjang bagi masa depan ya teman Pro 2. Dan peluang ini juga akan memberikan manfaat maksimal juga kalau diiringi dengan kualitas SDM yang terus meningkat. Karena masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang kita punya, tapi juga kualitas manusia yang ada di dalamnya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita ngobrol tentang pentingnya membangun sumber daya manusia yang unggul, ada satu hal yang seringkali dianggap sepele padahal menjadi fondasi dari semuanya ya, yaitu kesehatan, teman Pro 2. Karena sehebat apapun kemampuan seseorang, sebanyak apapun target yang ingin dicapai, semua itu akan lebih sulit dilakukan ketika kondisi tubuh dan pikiran itu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan di tengah kesibukan anak muda saat ini, seringkali kesehatan ini justru menjadi hal pertama yang dikorbankan ya. Tidak dikurangi, pola makan tidur dikurangi ya, pola makan diabaikan, olahraganya ditunda, dan waktu istirahat itu dianggap tidak terlalu penting nih, teman Pro 2. Padahal kesehatan itu bukan hanya soal berobat ketika sakit ya. Kesehatan itu adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas hidup kita di masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kehidupan saat ini bergerak sangat cepat ya. Kita terbiasa multitasking, berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Bahkan seringkali itu tetap terhubung dengan pekerjaan atau tugas melalui handphone sepanjang hari. Tanpa sadar, banyak orang tuh mulai menganggap lelah sebagai hal yang normal ya. Teman Pro 2, kurang tidur juga dianggap biasa saja. Makan tidak teratur dianggap konsekuensi karena saking sibuknya ya teman Pro 2. Padahal tubuh manusia itu punya batas kemampuan yang perlu dihargai ya. Menurut berbagai penelitian kesehatan, kurang tidur itu secara terus-menerus dapat mempengaruhi konsentrasi, daya ingat, suasana hati, hingga meningkatkan risiko berbagai penyakit di kemudian hari. Begitu juga dengan kurang bergerak atau terlalu lama duduk yang kini menjadi tantangan baru ya di era digital teman Pro 2. Karena itu, menjaga kesehatan itu bukan berarti harus melakukan perubahan besar sekaligus ya. Kadang bisa dimulai dengan hal yang sederhana seperti tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, dan kasih waktu tubuh kamu untuk beristirahat.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal kesehatan ya, kalau dulu kesehatan itu sering hanya dikaitkan dengan kondisi fisik, sekarang pemahaman itu semakin berkembang juga, teman Pro 2. Kesehatan mental juga menjadi bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan ya. Di tengah derasnya informasi, tuntutan akademik, pekerjaan, hingga tekanan sosial dari media digital, banyak anak muda tuh menghadapi tantangan yang tidak selalu terlihat secara kasat mata. Rasa cemas, kelelahan emosional, stres berkepanjangan, hingga kehilangan motivasi itu menjadi isu yang semakin sering dibahas ya teman Pro 2. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena ketika kondisi mental terganggu, aktivitas sehari-hari juga bisa ikut terdampak. Mulai dari sulit fokus, mudah marah, kehilangan semangat, hingga menurunnya produktivitas. Itulah sebabnya teman Pro 2, menjaga kesehatan mental itu perlu menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari ya. Mulai dari mengatur waktu istirahat, menjaga hubungan sosial yang sehat, dan juga berani mencari bantuan ketika memang diperlukan. Karena menjaga kesehatan mental itu bukan tanda kelemahan teman Pro 2, justru menunjukkan kepedulian terhadap diri sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Bro 2, satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita saat ini adalah teknologi ya. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, layar itu hampir selalu menemani aktivitas kita. Teknologi ini memang memberikan banyak manfaat teman Bro 2, tapi jika tidak digunakan dengan bijak, dampaknya juga bisa mempengaruhi kesehatan. Misalnya waktu tidur yang berkurang karena terlalu lama bermain media sosial ya, kurangnya aktivitas fisik karena lebih banyak duduk di depan layar, atau kelelahan mental juga ya akibat terus-menerus menerima informasi tanpa jeda. Karena itu teman Bro 2, semakin banyak ahli yang mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan digital yang sehat, seperti memberi jeda penggunaan handphone ya, mengurangi paparan layar sebelum tidur, dan juga tetap menyediakan waktu untuk aktivitas di luar dunia digital. Karena kesehatan itu tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang kita makan, tapi juga oleh bagaimana kita mengelola aktivitas kita sehari-hari.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: It is devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease, she's a whole different animal. Body on the hit to take a charm and all my the white trying to glitch. Critical scout me. Whole different animal.
4: She a whole different animal. Different animal. All different animal.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 53 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saatnya Ayan harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan juga mengakhiri perjumpaan kita di pada hari ini. Nanti di santai siang teman Pro 2 ya, kamu bakalan ditemenin sama Queen Vivi.
1: Hai Queen.
0: Hai, kita berjumpa lagi Queen.
1: Iya dong.
0: Kamu tidak bosan kan?
1: Enggak sih, masih awal-awal Juni ini ya.
0: Mungkin okay.
1: Pendengarnya yang kok mereka lagi.
0: Ya begitulah ya teman Pro 2.
1: Namanya juga kerjaan ya guys. Kecuali kita pindah studio nih. Aduh, ayo, nanti jangan, kalian rindu.
0: Iya, jangan.
1: Rindu itu berat.
0: Iya, asik.
1: Oke, ini Bibi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Mm-hmm. Entah siapa yang akan menjadi partner Vivi.
0: Oh, oke. Masih ngambang ya ini.
1: Iya, masih ngambang nih. Vivi belum tahu nih siapa nih yang bakal nemanin Vivi ya.
0: Kita nantikan saja kalau
1: iya,
0: begitu.
1: Iya, benar. Apakah dia jadi partner Vivi? Ataukah dia hanya jadi bayangan Vivi?
0: Oh, oh my God. Kita tunggu saja ya. Siapa kira-kira? Yang okay, jelas bukan deh. Saya ya.
1: Oh iya dong, janganlah. Nanti kamu drop. Oke, okay. Buat dia yang selamat. Kamu libur ya?
0: Iya.
1: Oh my God, happy holiday.
0: Thank you, selamat bertugas buat Kak Vivi.
1: Thank you.
0: Oke, teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu. So, kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, sekolah Garuda yang dibangun di Desa Lebojaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dipastikan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh tahapan awal pelaksanaan mulai dari seleksi penerimaan siswa, rekrutmen tenaga pendidik, hingga penunjukan kepala sekolah telah selesai dilakukan. Dari sisi infrastruktur sendiri, progres pembangunan sekolah Garuda saat ini mencapai sekitar 60%. Menurut Profesor Stella, sejumlah pekerjaan utama sudah memasuki tahap akhir atau finishing, meskipun masih ada bagian yang terus dikebut penyelesaiannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Halu Oleo. Tim Sustainable Team berhasil membawa nama Indonesia dengan meraih silver medal pada 5th International Youth Summit yang digelar pada akhir Mei hingga awal Juni 2026 di University Putra Malaysia. Kompetisi internasional yang diselenggarakan Sentosa Foundation bekerjasama dengan Self Access Learning, Student Access Learning, serta Center for Entrepreneurial Development and Graduate Market Stability University Putra Malaysia ini mempertemukan pemuda dari berbagai negara, antaranya Malaysia, Pakistan, Filipina, Maroko, Turkmenistan, Sudan Selatan, dan Indonesia. Peserta berkompetisi sekaligus bertukar gagasan tentang inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Adapun Ketua Tim Sustainable Team Roni Febrian, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo, menyebutkan anggota tim yang berlaga yakni Julian Ardi, Naila Cahya Anugra, Waode Zahra Araihana, dan juga Rizaldo. Menurut Roni, jenis limbah yang dimanfaatkan meliputi fly ash, cangkang kerang, dan sabut kelapa yang diolah menjadi material konstruksi terumbu buatan yang kuat dan berkelanjutan. Inovasi ini dirancang untuk mendukung restorasi ekosistem pesisir dan laut sekaligus mengurangi limbah melalui pendekatan ekonomi sirkular. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jakarta. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Jumat malam kemarin. Kemenangan ini mengakhiri penantian Indonesia selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir, Garuda menaklukkan Oman pada Kings Cup di tahun 1988 dengan skor identik. Indonesia langsung tampil menekan sejak awal pertandingan demi menguasai permainan. Peluang pertama tercipta melalui sundulan Nathan Choan yang masih digagalkan lawan. Adapun tim Merah Putih membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Justin Hapner, dan bek Garuda ini menyundul umpan tendangan bebas Nathan dan mengubah skor menjadi 1-0. Indonesia berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-27 melalui Ole Romney. Penyerang ini menuntaskan peluang setelah melewati barisan pertahanan Oman. Adapun keunggulan Indonesia tetap bertahan hingga akhir babak pertama pertandingan. Garuda mampu mengendalikan tempo dan penguasaan bola sepanjang paruh pertama. Ragnar Oretmangun mencetak gol ketiga pada menit ke-57 bagi tuan rumah. Oman berupaya bangkit melalui beberapa peluang yang tercipta setelah tertinggal. Tendangan Musab Hamed Al-Mamari masih belum mampu mengancam gawang Indonesia. Menjelang laga berakhir, Oman kembali memberikan ancaman ke pertahanan Indonesia. Emil Audero tampil sigap sebelum memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 3-0. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan musik Prener.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran Musik Preneur.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: UMN. Gua dulu dosennya UMN.
3: Oh ya?
2: Iya.
3: 2000 berapa om?
2: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gua itu Gamaliel.
4: Oh Gamaliel, GAC.
2: GAC, gua dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
3: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
4: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama om Bro dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya om ya? Dosennya.
2: Tapi 2016 kan start ya?
3: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
4: Sebelumnya.
2: Berarti ketemu dong.
4: Ketemu harusnya.
3: Harusnya ketemu.
2: Masuk gak ke musik film?
4: Wah, jangan.
2: Jangan-jangan
4: masuk kelas
2: di kantin.
4: Oh, di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas di nongkrong doang nih.
2: Bikin lagu di kantin.
3: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
2: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
4: Oke.
2: Makanya
4: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
3: Izin, kayaknya
2: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
4: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
2: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
4: harusnya masih ketemu ya.
3: Harus tahu.
4: Masih aktif tapi.
2: Sekarang udah enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
4: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
3: Seangkatan, iya.
4: Chandra Liao,
3: terus Tommy Lee,
4: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
3: Awal-awalnya sih iya.
4: Ya kan awal-awal sih itu.
3: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
4: Oke, 2015.
3: Di situ lah.
4: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
3: Ya.
4: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
3: Aku sekarang punya brand agency.
4: Oke.
3: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
4: Oke.
3: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
4: Okay.
3: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
4: Oh ya?
2: Berapa subscribe itu dulu?
3: Itu 800 ribu dulu.
4: Banyak banget itu ya?
2: Hilang begitu aja
3: lumayan. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
4: Iya, benar.
3: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
4: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
3: Nah, dari situ awalnya.
4: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
3: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
4: Oh iya.
3: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
2: effort
3: dan apa yang aku terima.
4: Oke.
3: Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
4: Okay,
3: harusnya ya.
4: Okay.
3: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
4: Okay.
3: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
4: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
3: Betul.
4: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
3: Okay. itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
4: Okay.
3: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali, karena okay, ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu nggak akan gue tayangin.
4: Oke. Okay.
3: Itu. Oke. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
4: Di video.
3: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
4: Oh ya.
3: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di apa namanya, di copy sama beberapa apa namanya youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
4: Iya,
3: pakai hook gitu.
4: Iya, iya, gitu. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
3: Iya, buat orang interest dulu.
4: Iya, benar.
2: Sama kayak lagu juga.
4: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
4: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
4: Iya. Yeah.
2: Kenapa semua jadi hook gitu?
4: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
2: Iya, iya. Ada hook ternyata di visual.
4: Di visual ada juga. Oke, oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Denlit kayak konten bagus kok sekarang-sekarang, apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
3: Oke, okay. Kalau secara quality udah pasti menurun.
4: Oke, okay.
3: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
4: Oh, banyak banget ya.
3: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan, di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
4: Beda.
3: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
4: Oh, jadi raw aja gitu.
3: Raw aja.
4: Oke, oke, oke.
3: Contohnya kayak kemarin yang
2: live stream ya.
3: Siapa maraton.
4: Itu kan
3: itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
4: Kayak orang nongkrong jadinya.
3: Betul. Yeah.
4: Kayak gitu. Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
3: Yes.
4: Iya, iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
3: Betul.
4: Itu juga naik juga tuh.
3: Naik juga.
4: Iya, iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
3: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
4: Oke.
3: Okay. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual.
4: Okay.
3: Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
4: Oke. Okay.
3: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
4: Yeah.
3: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
4: Ya. Oh, kita okay.
3: Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
4: Oh gitu. Iya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Sama dengan lagu juga.
4: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama,
4: okay.
2: Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
4: Oke. Okay.
2: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
4: Oke. Okay.
2: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
4: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
4: Oke. Okay.
2: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
4: Mm-hmm.
2: Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Mm-hmm. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
4: Iya betul.
2: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent, Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
4: Oke. Okay.
2: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan Melodyne.
4: Oh iya iya. Kan
2: kalau diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah. Tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
4: Enggak.
2: Itu kan jadi nggak raw, jadi nggak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
4: Oh.
2: Ya kan? Nah okay, sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi,
4: right.
2: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
4: Oh iya iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu, yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata ya, tapi
2: kalau sama gua dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
4: Kacamata. Oke, oh. Lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning itu. Apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
5: Kayaknya kuning ya.
2: Dia kuning gitu, kan?
4: Ternyata enggak lu. Ternyata enggak. Serius. Tuh. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
4: Iya. Yeah.
5: Jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
5: Tapi kan ada yang begitu kan?
4: Ada.
2: Ada.
4: Kan? Ada.
5: Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak. Oh, ini pakai teknologi okay. Tapi enggak di Melodyne ya.
4: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
2: Biasa.
4: Oh.
2: Kalau kuning lu gimana bacanya?
4: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Iya, gimmick.
4: Gimik. Oke, teman Pro2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Pro2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Pro2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
2: Yes.
0: Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan.
2: Nah.
0: Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar, yang nggak dibusin, dibusin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih. Nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Oh iya, harus
1: ya.
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan. Ntar kita cek. Enggak nih, hari ini dia gak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya gak konsisten.
0: Gak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
1: semuanya. Udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Hebat.

0: Uun.
1: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Iya. Baru meletek.
0: Kebanyakan nih. Mm-hmm. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Hah? Mereka proses betul.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih. Aduh. Gua harus ada ini dulu kan gitu.
1: Yeah.
0: Biasanya ya.
1: Yeah.
0: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Oh. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
1: Oh.
0: Ya, dia enggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Angkat ya, juga.
0: Blunder ya. Juga angkat juga.
1: Yes.
0: Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu.
1: Harus dong. Gitu ya.
0: Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Berarti proses sudah jalan, tapi enggak dilakukan prosesnya tapi pengen viral. Ini banyak banyak yang gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu, tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
1: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral ya nggak salah juga sih,
1: nggak salah juga.
2: Cuman
1: ya?
2: Memang banyak orang yang
0: instan
2: ya, menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, yeah, betul.
2: Ya kan, ya, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
0: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Oh iya.
0: Minta tanda tangan
1: dulu. Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
2: Okay. YouTuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
1: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh. Lupa
1: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
1: Oh, semua di banned akhirnya.
0: Di banned.
1: Oh, gila.
0: Waduh.
1: Nggak kan, boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
0: Kalau jelek enggak apa-apa maksudnya.
1: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya? Impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
1: Iya, enggak boleh. Apa ya maksudnya? Semata-mata pengen viral, tapi caranya etiknya enggak bagus lah ya.
0: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
1: Oh, iya.
2: Nah, justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
1: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
1: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
1: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada M-nya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
1: scripted jadinya, gitu ya.
0: Karena juga beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
1: Asik tuh, dunia
0: kata
1: ini.
0: Iya.
1: Nah,
2: balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
1: Okay.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
0: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
1: Iya
2: kan?
1: Iya.
2: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
1: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
1: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di scripted gitu ya.
2: Pasti.
1: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih enggak apa-apa enggak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
1: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
1: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
0: oke.
2: Enggak masalah.
0: Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia enggak izin sama satpam.
1: Bisa jadi.
0: Enggak ditangkap kan gitu.
1: Iya. Yeah. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
1: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
1: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
1: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikut.

0: gitu ya.
1: Banyak banget.
0: Orang Indonesia biasanya gitu banyak kan. Banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
1: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
0: Betul.
1: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
0: Betul.
1: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Mm-mm. Gimmick-gimmick itu masih ada.
0: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
1: Iya benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
0: Enggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Hmm. Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F
1: gitu. C, G, F.
2: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
1: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
1: Kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
1: Wedeh.
2: Udah ribet banget mainnya.
1: Iya, udah ribet banget.
2: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
1: Oh iya. Udah paling gampang ya.
2: Paling gampang.
1: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng gitu kali ya. Iya kan?
2: Betul.
1: Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya.
2: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
1: Betul. Ya,
2: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
1: Benar.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
1: Enak banget juga.
2: Iya. Enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah not 11 ini segala macam enggak.
1: Iya, benar.
2: Jadi tahu porsinya.
1: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya, semua dibuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
1: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
1: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
2: Iya,
1: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: Music FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu. Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngegapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Ya,
0: benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke
2: iya.
0: Oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Iya. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, ya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk
1: kalau
0: kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, gua merasa umur lagi
0: masih. Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Ditatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu empat.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya makanya terjadi ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena
1: nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu.
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh, iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan? Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Music Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu.
0: Kan
1: problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya. Om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu keluar. Kelurahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Oh, iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde Baru dong.
0: Orde Baru. Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu, sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya.
1: Seneng banget denger suaranya. Oh iya. aku sayang kamu, cuma nah, bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai
0: pijer.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya, iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Ellen Dikrisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari dan ada Vivi di sini yang udah siap sedari tadi ya menemani kamu. Tapi saya karena tadi kita ikuti dulu musik trainer teman Pro 2, akhirnya Vivi bisa mulai menemani kamu di perjalanan santai siang kita seru-seruan bareng. Dan kita di jam 11 siang hari Sabtu ini tentunya kita berada di hit list. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya teman Pro 2, bisa via chat ataupun juga voice note di WhatsApp di 0821-8830-908. Atau kamu juga bisa nih teman Pro 2 melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Dan buat kamu yang lagi dengerin melalui mobile aplikasi RRI Digital, kamu bisa gabung juga dong pastinya melalui chatroom Pro 2 Kendari di mobile aplikasi RRI Digital. Kita bersama di hitlist hingga pukul 12 siang nanti teman Pro 2. Kamu bisa request lagu favorit kamu yang akhir-akhir ini mungkin sedang senang kamu dengerin. Atau nih teman Pro 2, kamu lagi ingin mendengarkan vibes seperti apa di Sabtu siang ini. Yang lagi liburan biasanya kamu healingnya terus posting-posting, habis itu lagunya lagu apa nih? Bisa ya kamu request di sini teman Pro 2, pastiin kamu request lagu Indonesia ataupun juga mancanegara, tapi itu genre yang pop atau hip dut, it's okay. Tapi kalau dangdut mohon maaf nih teman Pro 2, kamu bisa nanti di Pro 4. Kalau untuk yang mau bernostalgia, kita recheck dulu ya, ini nostalgianya apakah di remake, recycle, ataukah penyanyi aslinya. Kalau penyanyi aslinya teman Pro 2 dan itu udah lagu lawas, tentunya kamu bisa nanti gabung di Pro 1 Kendari. Untuk di Pro 2 Kendari kita bersama dari jam 11 ini hingga jam 12 siang nanti. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

The one terbaik kamu. Kita ke kabar dari dunia musik dulu nih, teman pro 2. Ada kabar dari dua penyanyi cantik, Olivia Rodrigo dan juga Sabrina Carpenter. Siapa nih yang suka dengerin lagu-lagu dari dua penyanyi ini, teman pro 2. Nah, kali ini teman pro 2, Olivia Rodrigo tuh baru-baru ini menjadi sorotan usai dirinya ya secara terbuka mengaku tentang kemungkinan bakalan buat musik bersama Sabrina Carpenter. Dalam wawancara terbarunya dengan Dazed, saat dirinya diminta untuk menanggapi hal itu, Olivia hanya tertawa nih sebelum menjawab, I'm open to all type of collaboration. Ya, seperti itulah ya balasannya nih teman pro 2. Pernyataannya ini bisa muncul setelah banyaknya orang yang ingin melihat ya Olivia Rodrigo berkolaborasi dengan Sabrina. Olivia tidak mengonfirmasi proyek apapun, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ya. Wah, siapa nih yang udah tidak sabar? Kalau kata Vivi ya, mereka berdua ini kayak anak didiknya Taylor Swift deh, teman pro 2. Tapi emang lagu-lagu Olivia dan juga Sabrina Carpenter ini setiap mereka merilis lagu, pasti lagunya langsung viral, langsung trending, karena easy listening dan juga liriknya yang sangat relate ya sepertinya di kondisi saat ini, apalagi khususnya di hubungan asmara, teman pro 2. So, kalau kita ada dengerin dulu lagunya Olivia, nanti kita lanjut ke lagunya Sabrina Carpenter. Ada lagu terbaru dari Olivia Rodrigo, Drop It.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Hitlist. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2 di Hitlist siang hari ini. Dan kembali ada yang request nih, tapi kali ini dari WhatsApp teman Pro 2 dengan nomor ujungnya 699. Request lagunya Olivia Rodrigo, Driver License. Buat teman Pro 2 yang ingin request lagu, kamu juga bisa gabung via chat ataupun juga voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Atau buat kamu yang lagi dengerin melalui mobile aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung masuk di chatroom Pro 2 Kendari dan request di mobile aplikasi RRI Digital kita ya. So langsung aja Vivi hadirkan kembali lagu dari Olivia Rodrigo, tapi kali ini requestan dari teman Pro 2 yang ingin dengerin lagunya yang berjudul Driver License. So ini dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

gue kalau saat ini atau besok ya kamu ada di Jakarta, siap-siap di Tower Pro 2. Karena kawasan Gelora Bung Karno alias GBK lagi berubah jadi pusat hiburan terbesar di Indonesia. Nah, Tower Pro 2, kenapa di tanggal 6 dan 7 ini jadi pusat hiburan terbesar? Karena nih Tower Pro 2 di hari ini dan besok itu ada 3 konser besar yang digelar hampir bersamaan di kawasan yang sama. Jadi kalau kamu lewat Senayan ya, Tower Pro 2, buat teman-teman Pro 2 yang khususnya mendengarkan melalui mobil aplikasi RRI Digital nih. Nah, bisa jadi yang sedang berada di Jakarta, kemungkinan besar kamu bakal ketemu lautan lightstick, outfit konser, sampai para penikmat musik dari berbagai genre. Yang pertama tentu ada konser boy group asal Korea Selatan, EXO. Jadi lewat tur dunia terbaru mereka bertajuk EXO Planet 6 Exorizon. Konser ini digelar di Indonesia Arena selama 2 hari dan jadi salah satu momen yang paling ditunggu oleh XOL. Nah, XOL Indonesia ya khususnya. Tidak jauh dari itu, di Tower Pro 2, penyanyi kebanggaan Indonesia Raisa juga menggelar konser Love and Let Go di Jakarta Convention Center. Lalu konser ini berlangsung pada tanggal yang sama juga dan diprediksi menarik ribuan penonton yang ingin menikmati lagu-lagu penuh perasaan khas dari Raisa ya, Tower Pro 2. Setelah itu, nih Tower Pro 2 belum selesai ini. Jadi EXO, Raisa, ada lagi band indie favorit anak muda nih, Reality Club. Ini juga ikut meramaikan GBK lewat konser spesial perayaan 10 tahun perjalanan karir mereka di Basketball Hall GBK. Sebuah momen yang tentunya spesial pastinya untuk para pendengar setia yang tumbuh bersama lagu-lagu Reality Club ya selama satu dekade terakhir ini. Jadi bisa dibilang ya, akhir pekan ini GBK itu adalah titik temu berbagai generasi musik mulai dari K-pop, pop Indonesia sampai indie rock. Semuanya berkumpul dalam satu kawasan dan kalau kamu termasuk yang datang ke salah satu konser itu, jangan lupa jaga kondisi, atur waktu perjalanannya dan yang paling penting nikmati setiap momennya. Dan jangan juga salah masuk venue ya, Tower Pro 2. Yang awalnya mau nonton Raisa, ternyata ke Reality Club. Atau sebaliknya nih, Tower Pro 2. Pastiin kamu benar-benar mengecek venue-nya. Jangan sampai kamu salah titik nih, Tower Pro 2. Bicara tentang Raisa, kita mau dengerin dulu ya lagu dari Raisa, Teduhnya Wanita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih berada di santai siang jam 12 waktunya muda kreatif teman Pro 2. Siapa bilang mulai usaha harus menunggu punya modal jutaan rupiah? Di tahun 2026 ini peluang usaha justru makin terbuka lebar ya teman Pro 2. Bahkan bisa dibilang dengan modal sekitar 500 ribu rupiah. Nah, itu banyak ide bisnis yang bisa langsung dicoba dari rumah atau lewat smartphone yang ada di genggaman kamu. Buat kamu nih, teman Pro 2, khususnya muda-mudi ya, yang paling penting sebenarnya bukan seberapa besar modalnya, tapi seberapa kreatif melihat peluang. Apalagi sekarang nih, kebiasaan belanja masyarakat tuh sudah banyak beralih ke dunia digital. Produk rumahan, makanan ringan, sampai jasa online itu semuanya punya pasar yang terus berkembang. Kalau kamu suka kuliner ya, misalnya, usaha minuman es kekinian, gorengan atau camilan kemasan itu masih jadi pilihan yang menarik nih teman Pro 2. Modalnya relatif kecil, bahan bakunya mudah ditemukan dan target pasarnya luas, mulai dari teman kampus sampai lingkungan sekitar rumah kamu. Jadi kalau selama ini alasan belum mulai usaha karena merasa modalnya itu kurang, mungkin sekarang nih saatnya mengubah pola pikir itu. Karena kadang yang dibutuhkan untuk memulai bukanlah modal yang besar, tapi keberanian kamu nih untuk mengambil langkah pertama.

bisa terjadi jika tidur dengan ponsel sangat dekat dengan wajah, kelihatannya tidak berbahaya, tidak bergetar, tidak berbunyi, seolah semuanya tenang. Tapi saat terlelap, sesuatu yang halus terjadi di dalam tubuh. Bahkan ketika mata tertutup, cahaya kecil dari ponsel itu tetap mempengaruhi otak dan mengganggu produksi melatonin, hormon yang seharusnya membuat tidur dalam dan tenang. Tubuh menjadi bingung, mengira malam belum benar-benar datang. Tapi otak tetap bangun tanpa sadar. Lalu pagi datang dan bangun dengan rasa kepala terasa sedikit berat, sulit berkonsentrasi, seperti tidur tidak pernah benar-benar cukup. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menyebutkan paparan cahaya saat tidur mempengaruhi sensitivitas insulin, dikaitkan dengan gangguan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Tidur dengan ponsel dekat wajah mungkin tidak akan membunuh, tapi setiap malam ia mencuri sesuatu dari kita, kualitas istirahat yang sebenarnya. Jadi sebelum tidur, lebih baik menjauhkan ponsel, pejamkan mata, dan biarkan tubuh beristirahat.

Teman Proyek 2, kalau kamu aktif di media sosial, sebenarnya kamu sudah punya modal usaha tuh yang cukup berharga. Di era sekarang ya, banyak bisnis yang bisa dijalankan tanpa harus punya toko fisik. Salah satunya menjadi reseller atau dropshipper nih. Kamu cukup memasarkan produk dari supplier melalui media sosial atau marketplace. Bahkan beberapa sistem dropship juga memungkinkan kamu berjualan tanpa perlu menyimpan stok barang sendiri nih. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap internet juga membuka peluang bisnis lain seperti jualan pulsa, paket data, bahkan menjadi agen pembayaran tagihan. Memang margin keuntungannya ini tidak selalu besar nih, tetapi kalau dilakukan secara konsisten, hasilnya itu bisa menjadi pemasukan tambahan yang stabil. Menariknya lagi, teman Pro 2, anak muda yang terbiasa membuat konten juga bisa memanfaatkan kemampuannya untuk membantu UMKM mengelola media sosial. Mulai dari membuat caption, menjadwalkan unggahan, hingga balas pesan pelanggan. Skill yang mungkin selama ini dianggap biasa saja, tapi ternyata itu bisa jadi sumber penghasilan nih teman Pro 2. Jadi jangan remehin kemampuan digital yang kamu miliki. Bisa jadi cuan pertama kamu justru datang dari aktivitas yang setiap hari sudah kamu lakukan.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

2022 masih bareng Vivi di Muda Kreatif ya. Banyak orang sukses memulai usaha tuh dari sesuatu yang mereka sukai nih. Karena ketika bisnis berawal dari hobi, proses menjalaninya biasanya terasa lebih menyenangkan. Misalnya, kamu suka membuat desain, jasa desain grafis sederhana seperti poster, logo, atau konten media sosial yang masih banyak dicari pelaku UMKM. Yang dibutuhkan bukan hanya selalu software yang mahal ya, tetapi kreativitas dan portofolio yang menarik. Kalau kamu suka merangkai dan berkreasi, usaha baket bunga custom juga punya peluang yang cukup besar nih teman Pro 2. Bukan hanya untuk wisuda, tetapi juga ulang tahun, anniversary, hingga hadiah kejutan. Bahkan sekarang juga yang menjadi tren itu bucket dari snack dan bucket uang nih teman Pro 2. Ini banyak juga peminatnya. Ada juga tuh jasa pembuatan CV profesional yang banyak dibutuhkan pencari kerja. Modalnya lebih banyak berupa kemampuan dan ketelitian dibandingkan modal barang. Intinya sebelum mencari ide bisnis yang rumit, coba lihat dulu kemampuan yang sudah kamu miliki. Bisa jadi nih teman Pro 2, peluang usaha terbaik justru ada di hal yang selama ini kamu anggap hanyalah hobi.

0: gue kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Bicara tentang usaha ya, ada satu jenis usaha yang hampir tidak pernah kehilangan pelanggan. Jawabannya, yeps, makanan dan minuman, teman Pro2. Selain minuman kekinian ya, ada juga nih peluang usaha seperti rice bowl rumahan, dessert box mini, salad buah, ataupun juga kue basah dan keripik homemade. Teman Pro2, produk-produk ini pastinya punya pasar yang luas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menariknya, teman Pro2, banyak usaha kuliner skala kecil yang sekarang tuh berkembang berkat promosi digital. Foto makanan yang menarik, testimoni pelanggan, dan konsistensi rasa ini seringkali menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan besarnya modal awal. Bahkan jajanan sederhana seperti telur gulung itu masih punya daya tarik tersendiri ya, teman Pro2. Utamanya nih kalau di area-area sekolah atau tempat kumpul-kumpul orang-orang, anak-anak muda. Nah, modal produksinya relatif rendah juga, tetapi potensi penjualannya cukup menjanjikan kalau lokasi dan waktu berjualannya itu tepat. Karena itu nih teman Pro2, bagi kamu yang ingin memulai usaha pertama kamu, bisnis makanan bisa jadi pilihan yang cukup realistis ya untuk dicoba.

0: Kupas satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi. Nah, seringkali kita berpikir ya, peluang usaha itu harus sesuatu yang besar dan juga rumit. Padahal kenyataannya banyak ide bisnis lahir dari kebutuhan sederhana di sekitar kita. Contohnya jasa cuci sepatu, budidaya kangkung, atau jualan aksesoris handphone teman Prodi 2. Ya, semuanya itu berangkat dari kebutuhan yang memang dicari masyarakat setiap harinya nih. Kuncinya adalah kita peka terhadap masalah yang dialami orang lain. Ketika kita bisa menghadirkan solusi yang praktis dan bermanfaat, tentunya peluang bisnis akan selalu ada. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup saat ini ya, anak muda tuh punya kesempatan yang lebih besar untuk memulai usaha dibandingkan generasi sebelumnya. Tidak harus langsung besar nih teman Prodi 2, tidak harus juga langsung sempurna. Yang penting mulai aja dulu, belajar sambil berjalan dan terus beradaptasi. Karena setiap usaha yang besar, kita lihat hari ini, pada suatu waktu juga pernah dimulai dari modal yang sederhana dan langkah kecil yang berani. Ini menjadi akhir segmen untuk Muda Kreatif dan juga Vivi ya, nanti di jam 1 siang ada Dimas yang bakal temenin kamu di perjalanan Sport Update. Pastiin kamu stay tune terus di Prodi 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: tante kita kenapa?
1: Saada cari kasan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya mi, tapi enggak mahal jika itu?
0: Tidak ji tante, di sana banyak promonya tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo tante. Kita WA saja 0811 40778.
1: Mantap, segera mi kita ke sana.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dimas akhirnya bisa menemani kamu nih ya di hari Sabtu tanggal 6 Juni nih, angka cantik teman Pro 2, 662026. Asik. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 setelah semalam ikut deg-degan ya, teriak-teriak sampai mungkin bikin tetangga ikutan shock gitu ya. Kalau misalnya timnas Indonesia ini lagi main semalam ya teman Pro 2, Stadion Gelora Bung Karno tadi malam benar-benar jadi saksi momen manis ya untuk Garuda muda kita. Timnas Indonesia sukses menundukkan Oman dengan skor meyakinkan 3 gol tanpa balas dendam dalam laga persahabatan yang berlangsung kemarin ya di hari Jumat tanggal 5 Juni maksud Dimas ya teman Fred 2. Dan bikin kemenangan ini makin spesial, ternyata Indonesia ini akhirnya berhasil mengalahkan Oman lagi setelah penantian panjang selama 38 tahun teman Fred 2. Wow. Karena terakhir kali Garuda menang lawan Oman itu 1988. Wow, bahkan mungkin ada yang semalam nonton bareng tapi waktu kemenangan terakhir itu belum lahir kali ya. Lama banget nih teman Pro 2. Siapa yang semalam beneran nonton dari awal sampai akhir? Dimas. Karena Dimas benar-benar memperhatikan nih ya pertandingan Indonesia ya, dari awal udah langsung apa ya, bahasa gaulnya tuh gragas ya, percaya diri gitu. Apalagi Justin Hubner nih membuka keunggulan lewat sundulan tajam di menit ke-13 teman Pro 2. Terus ada Ole Romeni ya, bikin stadion bergemuruh lewat gol kedua di menit ke-27 ya semalam. Dan salah satu momen yang bikin kita nih jantungan sedikit ya, itu saat Oman itu dapat penalti. Tapi akhirnya Emil Laudora ini tampil luar biasa menepis tendangan tersebut nih ya. Penyelamatan itu tuh langsung jadi salah satu highlight pertandingan tadi malam. Belum puas, babak kedua Ranar Orat Mangun ini ikut mencatatkan namanya di papan skor dengan membuat Indonesia unggul 3-0 sampai peluit panjang dibunyikan. Akhirnya Garuda kita tetap tampil solid dan juga berhasil mengamankan kemenangan. Dan pastinya teman Pro 2 yang paling terasa semalam itu bukan cuma soal 3-0-nya ya atau 3 golnya, tapi juga rasa optimisme persepak bolaan Indonesia nih dari timnas Indonesia akhirnya bangkit lagi ya. Permainannya bagus, rapih, kerjasamanya solid. Wah luar biasa banget ya, apalagi dukungan kita nih sebagai supporter juga luar biasa teman Pro 2. Jadi buat yang semalam nobar ya, Dimas mengucapin selamat menikmati akhir pekan dengan senyum lebar ya. Karena semalam Indonesia gak cuma menang tapi juga kasih alasan untuk kita semakin bangga mendukung sepak bola Indonesia. Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Dimas akan kembali lagi dengan sejumlah sport update di jam 1 hingga jam 2 siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

Yo, teman Pro 2, masih ada Dimas yang menemani kamu di Sport Update jam 1 sampai jam 2 siang di hari ini, teman Pro 2. Mesti ngomongin tentang Timnas Indonesia tadi malam nih ya. Kemenangan semalam ternyata bukan cuma bikin kita senyum-senyum sendiri aja nih, teman Pro 2. Tapi ini juga bawa kabar baik di level internasional nih. Karena berkat kemenangan Timnas kita yang 3-0 atas Oman, posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA ini langsung mengalami kenaikan. Garuda muda kita berhasil naik 4 peringkat dari posisi 122 dunia menjadi peringkat 118 dunia, teman Pro 2. Mungkin bagi sebagian dari kita nih, naik 4 peringkat itu terdengar biasa aja ya. Tapi kalau misalnya kita bicara ranking FIFA, wow, setiap poin itu hasil yang bagus dan juga kerja keras yang luar biasa, teman Pro 2. Apalagi konsistensinya kalau misalnya terus dibuat seperti semalam ya permainannya, bukan gak mungkin kalau misalnya Timnas kita akan masuk ke 100 besar nih ya. Amin gitu ya. Semalam kita lihat sendiri gimana Justin Hubner ini benar-benar membuka keunggulan, lalu disusul sama Ole Romeni, ditutup sama Renard Oratmangun. Belum lagi aksi penyelamatan dari Emil Audero ini berhasil menggagalkan penalti Oman yang bikin satu stadion itu bergemuruh gitu ya. Semua kontribusinya itu akhirnya berbuah manis dengan tambahan poin FIFA yang cukup signifikan. Yang menarik lagi, teman Pro 2, beberapa tahun lalu target naik peringkat FIFA ini sering kali jadi mimpi yang jauh gitu ya. Tapi sekarang ya, setiap pertandingan internasional rasanya punya arti besar karena ini bisa jadi langkah berikutnya menuju 100 besar dunia ya. Kita harus terus support teman Pro 2 ya. Apalagi kemenangan semalam bukan hanya soal skor 3-0 aja ya. Ini juga tentang gimana Timnas Indonesia ini terus membangkitkan dan membangun reputasi kembali, mengumpulkan poin kembali, dan menunjukkan kepada dunia kalau sepak bola Indonesia ini lagi bergerak ke arah yang positif.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: They could describe everything with one single word. You know, like

Everything's gnarly. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. No matter what, no matter what.

0: 位。
1: Dari Viva Match Day 1x2, kita ke Timnas U19 Indonesia nih. Yang ngasih kabar baik ya, yaitu berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Timur Leste pada laga kedua grup A ASEAN U19 Boys Championship 2026. Hasil ini membuat Garuda Nasional, Garuda Indonesia, astaga, Garuda, Timnas Garuda kita tuh terus menjaga asa untuk melangkah ke babak semifinal teman kedua. Dan yang menarik nih, pertandingan ini tuh sempat diwarnai drama ya, kayak cuaca buruk, ada petir. Ternyata teman kedua yang membuat laga itu harus dihentikan sementara karena lampu stadion itu padam. Tapi setelah kondisi aman, pertandingan dilanjutin dan Indonesia tetap mampu menjaga fokus permainannya. Keren ya. Justru setelah itu nih, para pemain muda Indonesia tampil semakin percaya diri nih. Reno Salampessy membuka keunggulan sebelum babak pertama berakhir. Lalu ada Irfan Siregar dan juga Arhan Kaka yang ikut menambah gol pada babak kedua untuk memastikan skor kemenangan 3-0. Dua pertandingan, dua kemenangan, dua kali mencetak 3 gol tanpa kebobolan ya teman Pro2. Catatan ini tuh jadi modal yang sangat positif bagi skuad asuhan Nova Arianto ini. Tapi perjalanan ini belum selesai ya teman Pro2 ya. Tantangan berikutnya sudah menanti karena Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga yang diprediksi menjadi penentuan menuju semifinal. Pertandingan yang pastinya bakal seru nih, menguji sejauh mana perkembangan Timnas Garuda Muda kita. Dan yang pasti yang paling membanggakan adalah kemenangan ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia gak cuma punya tim senior yang sedang berkembang aja, tapi juga bakal calon gitu. Bakal calon Timnas masa depan ya, dari generasi muda yang siap melanjutkan perjuangan di langkah selanjutnya. Jadi teman Pro2, ayo kita kasih dukungan yang besar untuk Timnas U19 Indonesia. Karena siapa tahu ya, nama-nama yang hari ini kita lihat bersinar di level junior beberapa tahun lagi akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di panggung Asia bahkan dunia teman Pro2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Teman Pro 2, kalau biasanya kita ngedukung atlet Indonesia menghadapi lawan dari negara lain nih ya, kali ini ada cerita yang sedikit berbeda. Karena di semifinal Indonesia Open 2026, yang berhadapan itu justru sama-sama wakil timnas kita. Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Is Fahani ini akan berhadapan dengan pasangan muda Raymond Indra dan juga Nicholas Jacquin dalam perebutan satu tiket menuju partai final. Yang menarik teman Pro 2, pertandingan ini tuh bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah nih. Ini menunjukkan betapa dalamnya kualitas bulu tangkis Indonesia saat ini ya. Ada pasangan senior yang berpengalaman, ada juga generasi muda yang sedang menunjukkan potensi luar biasanya di level internasional. Bagi para pecinta bulu tangkis nih, ini udah jadi kabar yang pastinya menggembirakan ya. Karena siapapun yang lolos ke final, satu tempat udah dipastikan jadi milik kita. Artinya peluang merah putih ini bisa kembali berjaya ya, di rumah sendiri ini masih terbuka lebar. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi ngikutin perkembangan Indonesia Open ya, jangan lupa kirim doa dan juga dukungan terbaik. Semoga para atlet Indonesia bisa tampil maksimal, menjaga semangat juang sampai titik darah terakhir ya. Dan memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri ya. Nanti kalau misalnya bingung ya, kamu tinggal cek aja nih Instagramnya PBSI teman Pro 2 untuk jadwal-jadwal Indonesia Open selanjutnya.

Teman berdua, kita tutup nih kabar sport update kita dari kabar Piala Dunia 2026, teman berdua. Menjelang turnamen bergulir, tim-tim unggulan mulai jadi sorotan nih ya. Prancis saat ini tercatat sebagai negara dengan nilai pasar skuad tertinggi, disusul Inggris dan juga Spanyol. Bahkan nilai skuad mereka tuh tembus miliaran euro, dihuni pemain-pemain kelas dunia yang setiap pekan tuh tampil di liga-liga top Eropa nih. Tapi sepak bola pasti selalu punya cerita yang gak bisa dihitung cuma dari angka kan ya teman berdua. Karena kalau misalnya kita nilai pasar, kalau misalnya kita nilai pasar itu bisa menentukan juara, mungkin trofi itu udah dibagiin dari sekarang gitu. Tapi faktanya di lapangan semua itu bisa terjadi. Tim yang diunggulin bisa aja terpleset, sementara tim yang dianggap kuda hitam justru bisa bikin kejutan gitu ya. Akan ada dark horse dari mana lagi nih ya. Makanya Piala Dunia itu selalu jadi tontonan yang spesial teman Pro 2, karena ada drama, ada surprise, ada gol-gol indah, dan tentu saja ada momen yang bikin jutaan supporter di seluruh dunia ini berteriak bersamaan. Kalau misalnya kamu teman Pro 2 di Kota Kendari sendiri, tim jagonya siapa nih? Apakah masih setia mendukung Prancis ya dengan deretan pemain bintangnya, atau justru menjagokan Inggris nih yang kalau datang dengan generasi emas? Bisa juga Spanyol, Portugal, Argentina, Brazil, Jerman, atau mungkin ada yang dukung tim kuda hitam dari Asia, Jepang ya, yang siap membuat kejutan di turnamen kali ini. Yang pasti berbeda pilihan itu biasa ya, karena serunya bola itu justru ada di situ teman Pro 2 ya. Saling dukung, saling prediksi, saling adu skor, tapi tetap dalam suasana yang penuh dengan sportivitas. Jadi mulai sekarang, siap-siap gadang lagi seminggu lagi ya teman Pro 2, karena Piala Dunia 2026 itu bakal menghadirkan banyak pertandingan besar yang sayang banget untuk kita lewatin. Jadi dukung jagoan kamu masing-masing, ramain nobar sama teman-teman kamu, dan nikmatin pesta bola yang digelar oleh TVRI dan juga RRI Kendari nih ya, di spot-spot tertentu ya, pastinya dengan semangat yang positif. Karena pada akhirnya teman Pro 2, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan banyak orang dalam satu kegembiraan yang sama. Dimas harus pamit ya teman Pro 2. Nanti kita akan lanjutin dengan di santai siang ini dengan Indonesia Top 20. Dimas sama Vivi pamit, nanti kita akan ketemu lagi di esok hari. Stay tune terus teman Pro 2. Bye bye. Raisa, bye bye.

Wow, Juni makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli 1 gratis 1. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Teman Pro 2, senang sekali Dimas bisa kembali menyapa kamu lagi nih di akhir pekan ini. Dan selamat menikmati waktu weekend kamu di hari Sabtu yang cerah ceria ini ya. Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia, amin. Jadi akhir pekan ini kamu agendanya apa nih teman Pro 2? Jalan-jalan? Jalan-jalan kemana nih? Lagi sama keluarga kah? Atau sama doi? Pokoknya apapun aktivitas kamu, dengan siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tangga Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita. Ada Word Genius, Your Side featuring Novia Bahmit. Kita dengerin yuk.
0: 20

0: playlist kita ada For Revenge, Penyangkalan. Jadi teman Pro 2, lagu Penyangkalan dari For Revenge ini ternyata diangkat dari kisah nyata masa lalu istri sang vokalis, Bonix nih. Lagu ini ngebahas tentang hubungan toksik dan juga fase denial saat seseorang tuh masih susah nerima kalau cintanya udah gak sehat lagi. Dan Penyangkalan ini juga jadi salah satu lagu paling relate dari album Perayaan Patah Hati Babak 2 dan makin viral lewat penampilan live mereka bareng Tape sampai Reza Arab di Istora Senayan. Oke, kita lanjut di posisi 18. Ada lagu baru yang masuk ke top 20 kita juga nih, dari Samuel Cipta, Senja Ujung Kota. Kita dengerin yuk.
1: 18.

0: nostalgianya tuh dapat banget. Lomba sihir justru kasih warna baru yang lebih megah, emosional, sama ada dance-dance-nya gitu lah. Tapi justru itu yang bikin lagunya tuh terasa relate banget buat anak muda zaman now. Tentang tetap berharap di tengah rasa cemas nih untuk hidup kita. Dan aransemen ulangnya juga tetap menghormati versi originalnya, sambil dibawa dengan ciri khas unik ala Lomba Sihir. Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, yang naik 3 peringkat. Kita dengerin yuk.
1: 16.

0: Farel Hilal Keliling. Lagu yang rilis Maret 2026 ini jadi langkah awal menuju album perdananya yang bertajuk Asmara and Swag. Musiknya juga banyak terinspirasi dari Glenn Fredly sampai Justin Timberlake. Makanya vibe R&B-nya tuh terasa soulful tapi tetap modern banget . Bahkan di lagu Keliling ini, dia bahkan nyampurin 3 bahasa dalam satu lagu dan sempat bikin heboh lewat lirik si matupang rasa California yang relate banget sama anak Jaksel kayak Dimas nih. Oke, di posisi 14 ada It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Kita dengerin yuk.
1: 14.

0: edisi 13 minggu ini ada Sheila on 7 Sederhana. Asik banget teman Pro 2 lagunya ya. Dan ketika kita dengerin lagu ini tuh kita berasa nostalgia. Lagu ini tuh jadi bentuk perayaan perjalanan panjang mereka di industri musik Indonesia. Pastinya dengan nuansa hangat dan juga lirik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan kabar terbarunya nih, Sheila on 7 juga dipastikan akan jadi pengisi acara di Polyphony 2026 di Bali yang akan digelar Juli nanti di Bali United Training Center Gianyar nih. Jadi Sheila geng Bali, siap-siap nostalgia bareng ya. Oke, kita lanjut di posisi 12 ada Mahalini Bermimpi. Kita dengerin sama-sama yuk.
1: 12.

0: Nancy sama James ini baru aja ngerilis lagu terbaru mereka berjudul Anthem Jawir yang lagi ramai banget di TikTok nih. Lagu ini hadir dengan vibe ala anthem Piala Dunia, penuh semangat juang, percaya diri, dan pastinya pantang menyerah. Menariknya, Tensi tuh bilang kalau lagu ini ternyata juga jadi cerita personalnya dia tentang perjuangan hidup dan juga proses dia dari nol sampai dikenal sekarang nih. Cocok banget untuk jadi soundtrack kejar mimpi ya. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita. Masih ditempati sama NPD, Sempurnanya Aku.
1: 10.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gea Indrawari 1000 kali. Zuzur, lagu ini jadi lagu favorit Dimas banget nih ya, karena relate banget sama kehidupan percintaan kita. Lagu ini juga ngebahas kebiasaan orang yang suka membandingkan hubungannya dengan apa yang dilihat di media sosial, padahal belum tentu semuanya tuh seindah itu di dunia nyata. Dan lewat 1000 kali, Gea Indrawari tuh ngajak pendengar untuk lebih menghargai cinta yang udah ada daripada sibuk cari hubungan yang terlihat sempurna di internet, ya enggak? Oke teman Fredua, kita lanjut ke posisi 8, ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: 8.

0: sama Liodra Teganya Kau. Penampilan Liodra di Grand Final Indonesian Idol 2026 ini sukses bikin banyak orang merinding. Bukan cuma karena vokalnya yang super stabil teman perdua, tapi juga karena aura panggungnya tuh terasa makin matang, mature dan juga elegan ya. Apalagi saat bawain single terbarunya Pura-Pura nih dengan aransemen megah dari Andi Rianto. Ini keren banget ya, juara idol yang sekarang malah jadi salah satu highlight terbesar di panggung yang dulu membesarkan namanya. She is Liodra teman perdua. Oke, lanjut ke posisi 6 ada Marion Jola dengan Bye. Kita dengerin yuk.
1: 6. The number you're calling is busy. Please never

0: lagu nyentil realita overwork anak muda zaman sekarang juga nih. Gak cuma itu, movie videonya juga emosional banget nih, dan dibuat sebagai penutup perjalanan albumnya Sal Priyadi. Memang kalau soal lirik yang relate dan juga emosional, Sal Priyadi itu gak pernah gagal sih ya. Lanjut di posisi 4 kita, masih diisi sama Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang harus turun 3 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Yaudah kita dengerin yuk.
1: 4.

Kepulauan Pro 2 masuk ke top 3 kita minggu ini, diisi sama Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Bernadia akhirnya membuka tahun 2026 lewat single barunya Kita Buat Menyenangkan. Dan menariknya, kali ini Bernadia hadir dengan nuansa yang lebih ceria dan juga hangat, teman Pro 2. Walaupun lirik galau khas dirinya tuh masih terasa banget nih. Lagu ini ngajak pendengar, ngajak kita semua untuk lebih menghargai momen-momen kecil sebelum semuanya berlalu. Walaupun agak mellow, vibes-nya juga tetap terasa hopeful dan nyaman didengar di akhir pekan ini ya. Kita dengerin yuk.

kita minggu ini masih diisi sama Gea Indrawari lewat lagunya Rutinitas. Lagu Gea yang ini memang cocok banget didengerin di malam akhir pekan nih teman Pro2. FYI, Gea justru lagi ramai membagikan rutinitas serunya

bikin kopi sebelum kerja sampai healing lewat musik. Jadi lagu ini terasa makin dekat banget karena ternyata hidup setelah patah hati itu memang sering dimulai dari rutinitas-rutinitas kecil yang perlahan bikin kita tuh pulih lagi. Setuju ya teman-teman berdua? Yaudah kita dengerin yuk.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa jawara kita, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai posisi 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Posisi 20 ada Weird Genius, Your Side featuring Novia Bahmit. Posisi 19, DC sama For Revenge, Penyangkalan. Posisi 18 kita ada Samuel Cipta, Senja Ujung Kota. Posisi 17 ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, naik 3 peringkat ke posisi 16 minggu ini. Posisi 15, diisi sama Farel Hilal, Keliling. 14, diisi sama It Gitaf, Berusaha Di Bawah Hujan. Di posisi 13, ada Sheila on 7, Sederhana. Posisi 12, ada Mahalini, Bermimpi. Posisi 11, diisi oleh Tensi Jamesy, Bintang 5. Top 10 kita diisi oleh NPD Sempurnanya Aku. Gaya Indrawari naik 2 peringkat ke posisi 9 minggu ini dengan lagunya 1000 Kali. Posisi 8, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Posisi 7 kita ada Lyodra dengan Teganya Kau. Posisi 6 kita minggu ini diisi sama Marion Jola dengan Bye. Top 5 kita diisi sama Sapriyadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Posisi 4 minggu ini diisi oleh Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang harus 3 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Posisi 3 kita diisi oleh Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 2 kita ada lagunya It Gitaf dengan Rutinitas. 1. Akhirnya kita sampai di puncak top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari. Dan minggu ini posisi jawaranya resmi ditempati oleh Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, yang naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu. Wow. Lagu ciptaan Mario G. Clau ini memang sukses bikin banyak orang relate nih. Karena ngebahas perubahan sikap pasangan yang dulu hangat, sekarang malah sering marah-marah sama terasa asing. Gak heran sih kalau lagunya tuh meledak banget di TikTok sampai tembus jutaan stream di Spotify. Apalagi karakter vokalnya Anggis yang lembut bikin rasa galau lagunya tuh makin ngena banget ya. Oke, ini dia Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2. Informasi yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru untuk jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan mulai 22 Juni hingga 1 Juli 2026. Pendaftaran ini dilakukan daring melalui laman resmi SPMB Dikbudsultra di spmb.dikbud.sultracerdas.id. Atau secara offline dengan datang langsung ke sekolah tujuan. Kepala Dikbudsultra Aris Badara menjelaskan layanan pendaftaran dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Dari salinan petunjuk teknis SPMB 2026, calon siswa dapat mendaftar secara mandiri atau dibantu operator sekolah mengunggah dokumen pendukung lalu mencetak tanda bukti pendaftaran. Untuk pendaftaran online, calon siswa datang ke sekolah pilihan dengan membawa persyaratan administrasi. Khusus calon SMK, selain berkas administrasi, juga diperlukan verifikasi kesehatan dan penilaian bakat serta minat. Bagi peserta yang tidak memiliki surat keterangan dokter, disediakan tes buta warna pada periode pendaftaran. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Tottenham Hotspur mengonfirmasi penandatanganan Andrew Robertson dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Liverpool berakhir 30 Juni. Ia akan menjadi pemain penuh Tottenham pada 1 Juli mendatang. Tottenham gagal mengontrak Robertson dengan harga murah saat jendela transfer musim dingin. Kesepakatan bergantung pada Spurs bertahan di Premier League musim 2026-2027. Robertson mengirimkan pesan kepada penggemar Tottenham dari kamp timnas Skotlandia bahwa ia tidak sabar untuk bermain dalam tim barunya. Pelatih Roberto De Zerbi memuji Robertson sebagai sosok yang membawa kualitas teknis, pengalaman, kepemimpinan, dan mentalitas luar biasa ke tim. Robertson meninggalkan Liverpool dengan rekor 14 gol dan 69 assist dalam 378 penampilan di semua kompetisi, memenangkan 9 trofi besar termasuk Premier League dan Liga Champion. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria, diawali dengan Top 20 International Pro 2 Kendari.

Hai teman Perdua, welcome back with me Dimase here. But now I present to you the top 20 international charts Perdua Kendari minggu ini. How are you teman Perdua? Semoga di sore hari ini kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu bersama orang-orang tersayang ya. Dan pastinya di sore ini juga Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Perdua Kendari edisi lagu-lagu internasional. So are you ready teman Perdua? Alright, let's begin. Di posisi 20 ada lagu barunya Madison Beer yang masuk sebagai new entry kita, Bad Enough. So let's check this out teman Perdua. 20.

Charts nomor 19 kita masih diisi sama Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Jadi lagu resmi Piala Dunia 2026 yang satu ini mempertemukan Shakira sama Burna Boy nih teman Pro 2. Dan menariknya, kata Die ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat. Jadi lagu ini tuh mengangkat pesan tentang perjuangan, persatuan, dan juga keberagaman dunia. Dan video musiknya juga makin spesial karena menampilkan bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland yang kompak menyatukan kami siap. Okay, next charts posisi 18 masih stay juga dari posisinya ada Lisa Blackpink, Anita, and Rima dengan Goals. Check this out. 18.

Dan comeback ini juga sukses membawa Eilid menembus Billboard 200 dengan posisi tertinggi mereka sejauh ini loh. Pastinya dengan lagu andalan mereka ya, Not Cute Anymore, yang pastinya jadi salah satu yang lagunya terus diputar di Pro 2 Kendari. Alright, next ke chart selanjutnya ada Harry Styles with American Girls yang masih stay di chart nomor 16. Check this out. 16.

yang sekarang ada di chart nomor 15 teman Pro 2. Lagu ini jadi simbol perjalanan baru Justin setelah beberapa tahun itu vakum, sekaligus cerita tentang gimana dia menghadapi tekanan hidup, komentar negatif, sampai dukungan besar dari istrinya Hailey Bieber. Menariknya lagi teman Pro 2, movie video Speed Demon ini dibuat dengan konsep hitam putih yang simple tapi estetik loh. Bahkan ada beberapa momen manis bareng keluarganya si Justin Bieber ini. Banyak fans juga bilang kalau era terbarunya Justin kali ini terasa lebih mature, calm, tapi tetap punya vibe swag khas Justin Bieber. Okay, kita masuk ke charts nomor 14, ada Ella Langley, Be Her. Check this out. 14.

Naik dua chart ke posisi 13, ada Pink Panther's Stateside featuring Zara Larsson. Ini lagu makin viral di seluruh dunia nih teman berdua. Setelah ramai dipakai di TikTok dan juga penampilan figure sketcher Alyssa Liu, lagu ini bahkan berhasil menang Collaboration of the Year di American Music Award 2026. Vibe dance pop yang dreamy plus suara unik dari Pink Panther sama Zara Larsson ini bikin lagu ini tuh gampang banget nempel di kepala kita, ya gak sih? Gak heran juga nih kalau lagu Stateside sekarang jadi salah satu kolaborasi pop yang paling ramai dibahas tahun ini. Alright, you next di charts nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead yang naik satu peringkat dari charts minggu lalu. So check this out. 12.

0: Masih DC sama Mother Monster, Lady Gaga with the Dead Dance. Lady Gaga baru aja menutup era Mayhem lewat track spesial bertajuk Mayhem Requiem. Menariknya, lagu Die With A Smile yang di-remake total dalam versi Mayhem Requiem ini disebut-sebut menjadi salah satu favoritnya para Little Monster di seluruh dunia. Karena lagunya tuh jadi jauh lebih dramatis sama unforgettable. Mungkin kamu semua butuh kali ya dengerin sesekali lagu Die With A Smile versinya Mayhem Requiem-nya Lady Gaga yang paling baru. Next yuk teman Produa, we'll answer the top 10 international charts Produa Kendari. Charts nomor 10 ada Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Check this out.
1: Number 10.

Number with Homewrecker stay di charts nomor 9 teman Pro 2. FYI, lagu ini lagi naik banget nih di playlist galau internasional. Lagu yang nyeritain tentang dilema jatuh cinta sama seseorang yang ternyata udah punya pasangan. Ini lebih relate lagi ke kita ya, karena bukan cuma soal cinta, tapi juga rasa bersalah dan juga konflik batin yang campur aduk banget nih. Meskipun vibes-nya mellow, teman Pro 2, Homewrecker ini justru sukses meledak sampai ngumpulin ratusan juta stream di Spotify loh. Siapa nih yang relate sama lagu ini? Apakah kamu salah satu yang masukin lagu ini jadi playlist lagu galau kamu, teman Pro 2, di weekend ini? Next, ke posisi 8, ada Bruno Mars dengan Risk It All. Check this out. Number 8.

0: Swift, kabar bahagia masih terus menjadi sorotan nih teman Pro 2 karena Taylor sama her fiancé Travis Kelce ini dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada 3 Juli mendatang di New York City. Dimas sih rencananya datang ya, terus mau bawain lagu yang bikin namanya besar nih, You Belong With Me. Di sisi lain teman Pro 2, lagu Opalite ini masih terus mencetak prestasi dengan raihan lebih dari 738 juta stream di seluruh platform musik. Dan ini pun jadi bukti kalau persona Taylor Swift ini masih kuat banget di industri musik global. Alright teman Pro 2, kita bergeser ke charts nomor 6 kita. Ada Tate McRae, Nobody's Girl. So check this out.
1: Number 6.

0: charts kita minggu ini masih ditempatin juga sama my brother nih, Bruno Mars with I Just Might. Kita semua tahu ya kalau Bruno Mars ini lagi sibuk ngejalanin tour dunianya yang bertajuk The Romantic Tour. Ini juga jadi tour stadion solo pertamanya dalam hampir satu dekade, teman Fredua. Tour ini tuh hadir menyusul perilisan album terbarunya The Romantic dan saat ini masih berlangsung di berbagai kota besar di dunia. Menariknya, Bruno Mars itu bawa setlist berisi 26 lagu setiap malamnya, mulai dari materi terbaru kayak I Just Might, Risky Doll, hingga deretan hit yang sudah akrab banget di telinga kita nih, teman Fredua. Mudah-mudahan Mas Bruno mampir ke Indonesia ya. Kalau iya, siap-siap teman Fredua kita nonton bareng. Oke, next charge nomor 4 kita diisi sama Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus turun 3 charge dari posisi champions minggu lalu. But, kita dengerin dulu yuk.
1: Number 4.

0: free.
1: Well, well, well. Charts nomor 3 minggu ini ada BTS with Swim. FYI nih teman Produa, BTS akhirnya resmi comeback full team lewat album terbaru mereka Arirang dan langsung pecahin banyak rekor dunia nih. Album ini bahkan jadi

fun at that. Number 3. They don't really know me. They don't really know me. Runner-up charts minggu ini ditempati oleh Rise With Fame, teman Freya 2. Banyak yang belum tahu nih kalau lagu ini itu dibuat untuk merepresent perjuangan menghadapi insecurity di tengah popularitas dan juga tekanan jadi idol loh. Ditambah visual movie videonya tuh sinematik dan juga super keren. Akhirnya Fame ini banyak disukain sama fans.

0: teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai ke posisi runner up. But before we finish with the champion of International Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini, kita recap dulu yuk posisi 20 hingga posisi runner up. Here we go. Charge nomor 20 ada Madison Beer with Bad Enough. Charge nomor 19 ada Shakira and Burna Boy Die Die. Charge nomor 18 ada Lisa Blackpink, Anita and Rima with Goals. Charge nomor 17 ada Eyelid with Not Cute Anymore. Charge nomor 16 ada Harry Styles with American Girls. Charge nomor 15 ada Justin Bieber with Speed Demon. Charge nomor 14 kita ada Ella Langley, Be Her. Charge nomor 13, DC sama Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Charge nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Charge nomor 11, DC sama Lady Gaga, The Dead Dance. Top 10 kita, DC sama Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Charge nomor 9 kita, masih DC sama Summer with Homewrecker. Naik 2 charts, di charts nomor 8 ada Bruno Mars with Risk It All. Taylor Swift with Opolat Stay di charts nomor 7. Charts nomor 6 kita ada Ted McRae, Nobody's Girl. Charts nomor 5 kita masih Stay ada Bruno Mars with I Just Might. Charts nomor 5 kita masih diisi sama Bruno Mars with I Just Might. Turun 3 peringkat dari charts minggu lalu, posisi 4 kita diisi sama Taylor Swift with The Fade of Ophelia. Naik 3 peringkat, ke posisi 3 ada BTS with Swim. Naik 1 peringkat di charts runner-up kita, posisi 2 diisi sama Rise with Fame.
1: Number 1.
0: And the champion of international top 20 charts, Pro 2 Kendari, DC sama Blackpink with Go. Single utama dari mini album terbaru mereka, Deadline ini, baik lagu sama movie videonya langsung mencuri perhatian penggemarnya di seluruh dunia. Viral di mana-mana, karena video musiknya kini telah ditonton hampir 78 juta kali di YouTube teman Pro 2, sementara lagunya sudah mengumpulkan lebih dari 60 juta stream di platform musik. Pencapaian ini semakin membuktikan kalau comeback yang Blackpink kali ini masih menjadi salah satu girl group yang paling berpengaruh di industri musik dunia saat ini.

Alright teman Pro 2, top 20 di International Charts Pro 2 Kendari sudah di-share ke kamu di minggu ini. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu pastinya melalui mobile apps di RRI Digital. Pilih radio, pilih program 2, dan masuk ke charts roomnya Pro 2 Kendari atau melalui DM Instagram di @RRI_Kendari_I-2. Dan kamu juga bisa kasih playlist requestan kamu di hitlist Pro 2 lewat TikTok RRI Kendari setiap harinya di jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Dimas saya sign out.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradova untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradova. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Selamat kembali mendengarkan Pro 2 RR Kendari bersama dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu di perjalanan sore ceria hari ini ya, dengan suara serak-serak manja. Ini kayaknya faktor cuaca barangkali ya teman Pro 2. Kamu juga sebaiknya jaga kesehatan, karena ya kita masih di kondisi cuaca yang cenderung kurang stabil akhir-akhir ini. Bisa tiba-tiba hujan atau begitu panas seperti di hari Minggu ini teman Pro 2, kita ditemani dengan cuaca yang sangat cerah ceria ya. Semoga kecerahan ini juga sejalan dengan suasana hati kamu di edisi akhir pekan. Selamat menikmati hari Sabtu kamu, enjoy your weekend teman Pro 2, untuk kamu yang lagi berweekendan ya. Nah, untuk kamu yang masih dengan aktivitas di perjalanan sore hari ini juga jangan mau kalah, harus dengan semangat yang lebih baik lagi. Yang lagi sambil berkendara juga selamat sampai di tempat tujuan, sambil terus dengarkan Pro 2 RR Kendari di sore ceria yang sudah diawali dengan International Top Song ya teman Pro 2. Kita akan bersama lagi di sore ceria, so station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Wow, Juni makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli 1 gratis 1. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Ya, seorang konten kreator yang ramai dibicarakan bukan karena kontennya yang mengedukasi atau kontennya yang keren, temen berdua, tapi karena isi kontennya yang jadi perbincangan karena dianggap menyinggung teman-teman disabilitas. Ada yang bilang itu cuma bercanda, tapi tidak sedikit juga yang merasa kalau itu sudah kelewatan, temen berdua. Nah, kalau itu sih jadi berpikirnya ya, ya sebebas-bebasnya berkonten ya teman berdua, tapi apakah pantas ya dijadikan bahan konten? Nah, karena kalau di zaman sekarang kita harus lihat yang mana batas antara kreativitas versus sama sensitivitas sosial teman berdua. Nah, untuk kamu yang lagi juga aktif bikin konten atau minimal jadi penikmat konten-konten yang ada di TikTok atau di Reels Instagram atau di Facebook atau di media sosial lain teman berdua, mungkin kamu akan relate dengan obrolan kita di sehari-hari ini di Bisik Bincang Asik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, teman terbaik kamu. Bicara soal konten yang sekarang rasanya kayak tidak ada batasnya ya teman berdua. Entah itu lucu, menyindir, bahkan sampai hal yang sensitif pun sering dijadikan bahan ya supaya cepat viral ya. Nah, di sini biasanya muncul pertanyaan penting, di mana sebenarnya batas antara kreativitas versus sensitivitas teman berdua. Karena kadang mungkin kita merasa oh ini cuma bercanda kok. Tapi di sisi lain ada orang yang mungkin merasa itu bukan hal yang layak atau hal yang bisa ditertawakan. Apalagi kalau sudah menyangkut isu-isu yang terbilang sensitif teman berdua. Bagi sebagian orang itu bukan hanya sekedar konten, tapi bagian dari kehidupan yang dijalani sehari-hari. Nah, teman berdua, ya yang sering terjadi juga di media sosial, biasanya banyak kreator yang akhirnya fokusnya ke engagement, terus netizen fokusnya ke reaksi, tapi lupa sama dampaknya apa sebenarnya. Padahal kalau jadi konten kreator di zaman sekarang itu bukan cuma soal kreatif di desi teman berdua, tapi juga soal aware. Karena satu konten itu bahkan bisa menghibur banyak orang, tapi juga bisa melukai yang lainnya teman berdua. Makanya jadi hal yang harus sangat diperhatikan ketika kita membuat konten, apalagi yang bisa ditonton oleh banyak orang teman berdua. Jadi penting untuk memilih mana sebenarnya konten yang layak untuk dipertontonkan teman berdua. Dan ada konten yang dianggap menyinggung, kalau menurut kamu sebaiknya diapakan? Didiamkan, dikritik, atau diedukasi teman berdua? Karena banyak juga akhirnya dampak dari hal ini menimbulkan banyak reaksi juga, yang akhirnya reaksi itu mengarah ke berbagai perilaku. Salah satunya adalah cancel culture misalnya teman berdua. Nah, kalau kamu ketemu konten yang tidak kamu inginkan, biasanya kamu tim yang skip, laporkan, atau apa teman berdua?

0: udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

teman berdua dengan bebas berkonten ya, yang kerap ada di zaman sekarang. Semoga membuat kita jadi makin bijak ya, untuk memilih konten mana yang layak untuk ditonton, konten mana yang layak untuk ditayangkan teman berdua, dan juga sebenarnya konten mana yang layak untuk kita share. Karena dari satu share yang kita berikan teman berdua itu akan sangat berpengaruh tentunya ke viralan dari konten yang mungkin sebenarnya tidak layak untuk viral barangkali ya teman berdua. So, pastikan kamu lebih bijak bermedia sosial in this era teman berdua, karena media sosial jadi salah satu wadah ya, penyalur informasi tercepat ya. Pokoknya kalau kita tidak bisa mengendalikan orang lain, at least kita bisa mengendalikan diri kita dengan bijak memilih konten. Nah, kalau kamu juga seorang konten kreator, ya juga bijak untuk memilih isi konten mana yang akan kamu pertontonkan ke orang banyak ya teman berdua. Dan ini jadi akhir untuk bisik bincang asik di sore hari ini. Isa masih temani ruang dengar kamu. Kita masih di sepanjang sore ceria. Nanti kita move lagi ke ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif teman berdua. Pukul 17 sampai pukul 18 atau sampai jelang waktu maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perjalanan sore ceria kita masih terus berlanjut sampai pukul 19. Sisa masih setia di ruang dengar kamu untuk perjalanan sore hari ini ya. Sama kamu juga wajib untuk always station with me. Dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Teman Pro 2 juga bisa main ke streaming di www.rri.co.id untuk kamu yang mau terus stay ya di Pro 2 RRI Kendari untuk perjalanan sore ceria hari ini, teman Pro 2. Dan kita masih akan bersama tentunya nanti juga kita jelang waktu maghrib ya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga kamu masih dengan semangat juga, teman Pro 2, di perjalanan sore ceria hari ini.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan sore ceria, semakin dekat berganti malam ya. Semoga suasana hati kamu masih dengan baik, terus kamu dikelilingi dengan hal-hal baik di hari ini ya. Untuk kamu yang masih stay tune with me di Pro 2 FM, thank you teman Pro 2 karena dengan dukungan kamu kita masih dengan semangat tentunya ya di Pro 2 FM sore hari ini, di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif teman Pro 2. Kita bahas sedikit teman berdua seputaran dengan something big yang akan segera datang. Siapa dari kamu penggemar Toy Story, film yang sekarang sudah mencapai seri kelima teman berdua ya. Nah, film animasi Toy Story kelima ini ya, ini kabar gembiranya datang juga dari penyanyi internasional Taylor Swift yang baru saja merilis single soundtrack untuk film animasi ini yang berjudul I Knew You. Jadi Taylor Swift berhasil mengguncang sosial media usai mengumumkan kolaborasi dirinya bersama film animasi populer sepanjang sejarah ya, Toy Story teman berdua. Taylor Swift dalam lagu ini juga akan membawa kita nanti ke kenangan masa lalu dengan iringan music country khas dari Taylor Swift pada zaman dulu teman berdua. Ini nanti bisa kamu dengarkan of course sambil menantikan juga

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI

0: Teman berdua, teman terbaik kamu jelang kemenangan azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kembali kita akan mendengarkan terlebih dahulu renungan maghrib yang segera hadir ke ruang dengar kamu. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datang waktu azan maghrib untuk kita melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Menunggu Antrian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu kalau kita berhitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, pada dasarnya kehidupan kita di dunia yang fana ini adalah menunggu giliran, mengantri untuk menunggu giliran, giliran dari panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu kematian. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita hidup di dunia ini seperti berada dalam suatu antrian panjang. Semua manusia berdiri di garis yang sama, namun nomor urut kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidak ada yang tahu siapa yang akan dipanggil lebih dahulu. Yang muda bisa mendahului yang tua. Yang sehat bisa pergi sebelum yang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya kurang lebih demikian, bahwa setiap bernyawa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan juga kita apabila ajal mereka telah tiba, mereka tidak dapat menunda-nunda sesaat pun dan tidak pula mempercepatnya. Quran Surah An-Nahl ayat 61. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, hakikat yang sering dilupakan kita, kita sering merasa masih punya waktu. Kita senantiasa berpikir bahwa waktu kita masih banyak, waktu kita masih panjang, kita masih punya waktu. Menunda taubat, menunda ibadah, menunda memperbaiki diri, padahal bisa jadi giliran kita sudah dekat. Giliran kita sudah sangat dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bukan untuk berbuat kita takut berlebihan, tetapi agar kita lebih sadar dan siap. Antrian yang tidak bisa ditukar dalam antrian dunia. Kita tidak bisa menyelah, bisa meminta, atau orang lain yang menggantikan. Namun dalam antrian kematian, tidak bisa ditukar, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebelum nama kita dipanggil. Bekal sebelum dipanggil, perbaiki sholat, perbaiki taubat dan hati, dan niatkan tinggalkan maksiat yang masih disimpan. Karena saat waktunya tiba, yang menemani kita bukan harta, bukan jabatan atau pujian, melainkan amal kita sendiri. Kematian bukan hari, bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan kita sebenarnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebenarnya kita tidak tahu kapan giliran kita, kapan giliran kita dipanggil, tetapi kita tahu bahwa panggilan itu pasti datang. Maka siapkan jawaban sebelum tiba saatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup dalam kebajikan husnul khotimah dan menjadikan setiap detik yang tersisa sebagai bekal terbaik menujunya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, karena kita manusia biasa. Kami adalah sebagai manusia biasa, penuh dengan kehilafan, penuh dengan kekurangan. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro2 demikian telah bersama kita mendengarkan Risalah Maghrib dan juga Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu. Menemani ruang dengar kamu, teman Pro2, disediakan playlist dengan nuansa religi yang segera hadir ke ruang dengar kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kita masih di Sore Ceria dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu. Perjalanan Sore Ceria yang sudah beranjak di waktu malam hari ya. Tidak terasa teman Produ di akhir minggu pertama bulan Juni. Tapi masih di awal bulan Juni ya teman Produ, edisi hari Sabtu. Selamat menikmati Sabtu malam. Yang mau keluar malam mingguan, pastikan jaga keamanan dan keselamatan kamu. Karena ya, kita kadang sudah menjaga keamanan diri, tapi ada orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang justru hadir membuat keributan, kekacauan di berbagai area. Kayak yang baru-baru terjadi juga ya teman berdua di area XMTQ dan sekitarnya. Kalau kata orang Kendari di Malioboro. Atau di MTQ Boro ya teman berdua. Nah itu beberapa waktu lalu sempat viral juga ya di berbagai media-media pemberitaan di media sosial yang memberitakan kalau area tersebut diserang oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab teman berdua yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, yang juga mencederai pengunjung yang ada di area sekitar. So, pastikan kamu kalau mau nongkrong di malam hari ini ke tempat-tempat yang aman teman berdua. Dan untuk kamu yang keluar rumah, jaga keamanan kamu, karena itu menjadi bagian juga untuk kamu menjaga keamanan dan keselamatan orang lain di sekitar kamu teman berdua. Pokoknya nongkrong sesuai waktunya ya. Kalau sudah waktunya pulang ya sebaiknya pulang, tapi kalau masih ada yang harus diselesaikan memang di luar rumah teman berdua, pastikan sekali lagi menjaga keamanan dan juga keselamatan kamu.

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: salah satu Pradua fan teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 19 malam hari ini, teman berdua. Jadi pertanda kali saya harus segera sign out dari ruang dengar kamu. Nanti move ke jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman berdua. Bareng sama Riani yang juga siap hadir ke ruang dengar kamu. Halo.
1: Hai, selamat malam.
0: Sibuk banget malam ini.
1: Kita mau mulai malam hari ini dengan membangun mood ya pastinya, biar bisa semangat untuk temani teman berdua nanti sampai midnight ya di jaga malam. So buat Isa, selamat istirahat.
0: Oke, buat Riani selamat bermalam minggu ya. Bersama teman berdua di jaga malam hari ini, kamu juga teman berdua, stay tune di Peradua FM. Teman terbaik kamu, Isa pamit ya.

0: Pro2. Selamat malam teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Riani Mahmud. Masih yang pertama, sekolah Garuda yang dibangun di Desa Lebojaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dipastikan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh tahapan awal pelaksanaan mulai dari seleksi penerimaan siswa, rekrutmen tenaga pendidik hingga penunjukan kepala sekolah telah selesai dilakukan. Dari sisi infrastruktur, progres pembangunan sekolah Garuda saat ini mencapai sekitar 60%. Menurut Profesor Stella, sejumlah pekerjaan utama sudah memasuki tahap akhir atau finishing, meskipun masih ada bagian yang harus dikebut penyelesaiannya. Dengan selesainya tahap rekrutmen di kemajuan fisik proyek, masyarakat Desa Lebojaya dan sekitarnya berharap sekolah Garuda dapat segera menerima siswa pada tahun ajaran 2026-2027 dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Konawe Selatan.
1: Info Pro2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Haluoleo. Tim Sustainable Team berhasil membawa nama Indonesia dengan meraih silver medal pada FERV International Youth Summit yang digelar tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026 di University Putra Malaysia. Kompetisi internasional yang diselenggarakan Santosa Foundation bekerjasama dengan Self Access Learning, Student Access Learning, dan Center for Entrepreneur Development and Graduate Marketability University Putra Malaysia tersebut mempertemukan pemuda dari berbagai negara, dari Malaysia, Pakistan, Filipina, Maroko, Turkmenistan, Sudan Selatan, dan Indonesia. Ketua Tim Sustainable Tim Roni Febrian, mahasiswa ilmu komunikasi UHU, menyebut anggota tim yang berlaga dari pendidikan matematika FKIP, ada dari Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan FKIP Angkatan 2024. Menurut Roni, jenis limbah yang dimanfaatkan meliputi fly ash, cangkang kerang, dan sabut kelapa yang diolah menjadi material konstruksi terumbu buatan yang kuat dan berkelanjutan. Inovasi ini dirancang untuk mendukung restorasi ekosistem pesisir dan laut sekaligus mengurangi limbah melalui pendekatan ekonomi sirkular. Roni berharap prestasi ini menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui ilmu pengetahuan dan kreativitas.
1: Info Pro2.
0: Beralih informasi terakhir, teman Pro2, Taylor Swift resmi merilis lagu tema Toy Story 5 yang berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu tersebut tersedia di berbagai platform streaming sejak Jumat 5 Juni 2026, di mana lagu itu ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff. Taylor kembali menghadirkan nuansa country yang menjadi akar perjalanan musiknya. Melodi ringan dengan sentuhan harmonika membuka lagu tersebut, suasana hangat dan terinspirasi dari perjalanan karakter Jesse dalam Toy Story 5. And With I Know You mengangkat kisah pertemuan kembali dua sahabat lama. Liriknya menghadirkan rasa nostalgia yang lembut dan emosional. Selain merilis lagu digital, Taylor menawarkan 3 edisi CD eksklusif. Sementara itu, Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Juni mendatang. Begini Info Pro2 kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

kan teman Radio, ketemu lagi bareng Riani di malam hari ini. Pasti mau ketemu nih kamu di Jaga Malam, jangan galam malam-malam sampai nanti midnight ya, jam 12 malam. Gimana kabar kamu hari ini teman Radio? Happy weekend, selamat tanggal cantik ya, 6626. Kita benar-benar berada di pertengahan tahun 2026. Cepet banget ya waktu berjalan teman Radio, tapi harapannya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk segala harapan-harapan baik semoga terwujud di tahun ini. Dan untuk kamu teman Pradio yang selalu setia dengerin Pradio, thank you banget ya. Dan malam hari ini kita bakal bareng-bareng lagi pastinya di Jaga Malam. Dan ini udah siapin juga lagu-lagu pilihan untuk hadir ke ruang dengan kamu malam hari ini, plus informasi-informasi terbaru ya teman Pradio. So buat kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu berada, pastiin untuk tetap dengerin Pradio. Dan untuk kamu yang lagi bawa kendaraan, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Ingat aturannya tetap sama teman Pradio, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Untuk kamu juga yang lagi bekerja malam hari ini, tetap semangat ya, ada Riani yang temani kamu. So pastikan kamu station di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Eh, bau gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini di Info Komunitas Reni mau ngasih tahu kamu nih, kalau ada satu tempat di dunia ini ya, tempat bertemunya komunitas seni dan seniman mancanegara. Yep, Singapura teman Pro 2. Menjadi kota yang bersahabat terhadap seniman, pecinta seni, pemilik galeri dan tempat digelarnya berbagai acara dan kegiatan seni tingkat dunia yang dikemas secara profesional. Singapura tuh makin memantapkan dirinya sebagai pasar seni dunia yang sangat memikat di kawasan Asia. Nah, sebagai pusat bisnis dan keuangan global, teman Radio, Singapura terus bersolek mempercantik diri terutama melalui seni ya. Namun, gak ada seni tanpa hadirnya komunitas seniman, baik lokal ataupun juga mancanegara, di mana kehadiran komunitas inilah yang merupakan jantung berdenyutnya pasar seni di Singapura, teman Pradua. Nah, untuk menghidupkan komunitas seniman, Singapura tuh mengundang seniman mancanegara termasuk dari Asia, Afrika, dan bahkan Eropa untuk tinggal selama setahun di negara itu melalui kegiatan tahunan Residences Program, di mana dikelola secara profesional oleh The NTU, Center for Contemporary Art Singapore, teman Pradua, di mana program ini tuh mempertemukan seniman mancanegara dengan seniman lokal dan menjadi ajang pertukaran gagasan sekaligus sarana mempertemukan seniman dengan publik melalui sejumlah pameran dan diskusi. Nah, nanti kita kenalan langsung deh ya teman Pradua sama apa-apa aja yang ada di Singapura sana dan menjadi sebuah tanda bahwa memang Singapura ini menjadi titik kumpul bertemunya komunitas di dunia ya teman Pradua, apalagi fokusnya di bidang seni.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Singapura tuh ya. Berkenalan dan berdiskusi langsung dengan seniman merupakan kesempatan berharga bagi pecinta karya seni, kolektor maupun pemilik galeri. Nah, pertemuan semacam itu tuh bikin mereka tuh terinspirasi gitu, dan ngasih mereka kisah di balik karya seni para seniman. Jadi gak heran nih kalau semua pemilik galeri seni di Singapura tuh mampu menjelaskan pernak-pernik dan setiap karya seni yang mereka pajang, teman Pre2. Jadi gak heran juga kalau misal semakin banyak pecinta seni yang senang berburu karya seni di Singapura, entah itu di galeri-galeri ataupun juga di pameran-pameran, teman Pre2.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio ya. Ada nih ya, Singapore Art Week 2016 ya, yang bakal diramaikan dengan beberapa kegiatan seperti Art Stage 2016 lalu ya, teman radio. Dan ini tuh sebagai pertukaran konsep seni dan berbagai ide segar lainnya, dimana kegiatannya tuh di gelar ya di Singapura, teman Tradiwa, dan akan menggelar Forum Asia Tenggara untuk menekankan pentingnya seni kontemporer serta peran seniman kontemporer Asia Tenggara untuk cetak biru masyarakat modern. Nah, mempertemukan semua pihak yang menjadikan seni sebagai bagian penting dalam kehidupan mereka, inilah yang memberi Singapura tuh daya pikat yang sulit diabaikan. Dan Singapura tuh serius banget ya, teman radio, untuk menjadikan dirinya sebagai pasar seni kelas dunia. Dan kalau misal seni tuh bagian penting dari kehidupan kamu, maka karpet merah itu bakal digelar untuk kamu di Singapura. Jadi Singapura ini memang tempat bertemunya komunitas seni dan juga seniman mancanegara, teman radio. Banyak banget kegiatan yang berbasis art atau seni yang diselenggarakan di sana, dan kamu bisa memilih sesuai dengan minatnya kamu ketika kamu memilih untuk ke Singapura. Dan itu menjadi salah satu pengalaman baru mungkin dalam hidup kamu yang memang suka sama seni. Baru di jalan pukul 8, teman radio, kita masih bakal bareng-bareng, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sel. Dan gini, where is it? Di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lampu Lepain Lampan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rieni di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan mau ada update nih teman Pro 2 dari Xiumin yang ternyata dipastikan tidak lagi tampil dalam Asia Culture Festival 2026 yang akan digelar di Jepang pekan depan teman Pro 2. Di mana kabar pembatalan tersebut diumumkan panitia festival jelang pelaksanaan acara yang berlangsung selama 2 hari. Dan media Korea Selatan, My Daily, melaporkan penampilan Xiumin di festival tersebut dibatalkan secara mendadak pada Rabu kemarin ya, 3 Juni 2026. Dan acara Asia Culture Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Juni di Tokyo Garden Theater, teman Brandiwa. Nah, dalam pernyataannya, panitia mengakui pengumuman tersebut disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka menyampaikan penyesalan kepada para penonton yang terdampak oleh perubahan susunan pengisi acara. Dan penyelenggara juga menegaskan tidak akan memberikan pengembalian dana tiket terkait pembatalan penampilan tersebut. Kebijakan itu tetap berlaku meskipun terjadi perubahan pada daftar artis yang akan tampil. Wah, sedih banget ya teman Pro 2, tapi semoga ini bukan jadi hal yang buruk juga untuk fans-fansnya Xiumin dan juga Xiuminnya sendiri, yang mana mungkin nanti lain kali lagi ya untuk Asia Culture Festival, yang mana jika Xiumin sudah punya kesempatan untuk tampil, kita harapkan doi bisa comeback ya teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
1: Info musik.
0: Info komunitas.
1: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
1: Info wisata.
0: Info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Selamat pulang teman-teman FM Radio Wake dari teman terbaik kamu, teman Radio Wake. Ada yang baru-baru ini viral di media sosial ya, sebuah gambar sepucuk surat yang ditulis oleh seorang asisten rumah tangga yang minta tolong majikannya biar bisa diizinkan untuk memberikan gajinya selama 2 bulan lebih awal karena pengen beli tiket konser BTS, teman Radio Wake. Mo yang sudah bekerja selama 3,5 tahun dengan keluarga tersebut dikenal sangat dekat dengan majikannya Yvonne Laren, di mana hubungan mereka tuh bahkan disebut sudah seperti keluarga sendiri ya. Dirinya yang tersentuh oleh surat yang ditulis keluarga Yvonne pun bukan hanya menyetujui permintaannya nih teman berdua, tapi juga membantu mewujudkan impian Mo untuk menonton BTS secara langsung di section VIP, dan dirinya tuh dengan semaksimal mungkin ikut berburu tiket, bahkan mencari berbagai cara demi mau bisa mendapatkan kursi VIP impiannya. Dan kejadian ini tuh bikin netizen terutama ARMY tersentuh dengan kisah Mo dan juga majikannya teman Pradiwa. Aduh, ada-ada aja ya kalau misal orang tuh benar-benar ngidolain idolanya teman Pradiwa, pasti dilakukan berbagai cara supaya bisa juga mengikuti salah satunya kayak gini ya konsernya, apalagi dengan effort bekerja dan juga akhirnya bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat.

Radio Funky dari teman terbaik, kamu updatean dari Taylor Swift, teman Radio ya. Akhirnya merilis MV untuk single terbarunya yang berjudul I Knew With I Knew You, dimana lagu tersebut tuh dia kontribusikan untuk film Toy Story 5 dilansir dari Variety pada Sabtu 6 Juni hari ini.

di Teman 32, di mana MV tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie, di mana video tersebut dapat disaksikan melalui platform Spotify dan juga Apple Music. Nah, lagu tersebut dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Nah, untuk mendukung peluncuran, ia juga membagikan video lawas dirinya di media sosial, Teman 32. Fotonya memperlihatkan masa kecilnya Taylor ya, mengenakan topi koboi merah dan kemeja bergambar sepatu bot, di mana Swift mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru, Teman 32. Ia juga berterima kasih kepada Jack Antonoff yang kembali menjadi kolaboratornya dalam proyek ini, di mana selain dirilis secara digital, lagu ini juga tersedia dalam format CD dan vinyl. Edisi fisiknya dilaporkan cepat terjual habis, Teman 32. Sementara itu, Toy Story 5 dijadwalkan menggelar pemutaran perdana pada tanggal 9 Juni mendatang dan akan dirilis di bioskop pada 19 Juni.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

88.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Jaga Malam, jangan galau bareng malam bareng Riani pastinya teman Radio. Jelang pukul 9 kita masih bakal bareng-bareng ya teman Radio, nanti bakal ada sharing time. Jadi pastiin untuk kamu deh gabung juga via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Radio FM Kendari. Dan pastinya dan Goniverse station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in Radio.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam saat ini. Sampai nanti di jam 10 teman Pro 2 kita bakal ada di sharing time. Jadi buat kamu yang mau gabung boleh banget via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chat room Pro 2 FM Kendari. Dan malam hari ini kita bakal sharing-sharing bareng tentang apa ya kira-kira teman Pro 2, pengalaman kamu bareng sama orang yang mirip-mirip tembok enggak sih? Kita bakal kupas tuntas tentang dry text yang mana kadang ngerasa bikin kita tuh chatting sama kayak ngobrol sama tembok. Nah, kalau kamu nih teman berdua, pernah enggak sih kamu lagi semangat banget ngeting gitu, chat panjang lebar pakai emot lucu, pas dibales cuma okay. Oka aja, atau huruf, satu huruf aja, ye, gitu. Aduh, rasanya tuh langsung nyes banget gak sih teman Pro 2, pengen elus dada. Nah, di dunia persosial mediaan ini, ada yang namanya dry text alias chat garing gitu ya kan, dimana kondisi ini dimana obrolan tuh kayak kehilangan nyawanya gitu, gak ada seru-serunya, yang ada malah kaku dan bikin yang baca tuh jadi serba salah teman Pro 2. Nah, kira-kira kamu yang suka menghadapi orang dry text atau kamu pelakunya? Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih teman Pro 2, si dry text ini irit kata banget gitu. Balasannya cuma seuprit gitu, kata andalannya okay, atau iya, atau gak apa-apa, atau bahkan kalau mau ketawa tuh chatnya haha aja. Aduh, siapa nih yang kayak gini teman Brand 2? Biasanya orang yang seperti ini tuh ketemunya sama yang banyak omong gitu. Nah, untuk kamu yang pernah menghadapi orang yang suka dry text, apa sih yang kamu lakukan teman Brand 2? Apakah kamu tetap seasik, tetap mencairkan suasana, atau malah berhenti teksnya? Dan kalau misal kamu pelakunya, apa sih motivasi kamu melakukan itu teman-teman?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Tempat FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misal kamu overthinking ngadepin orang yang dry text, Reni mau ngasih kamu nih tips biar kamu gak overthinking sendirian sampai susah tidur, teman Pro 2. Coba kamu stop kasih pertanyaan yang jawabannya itu iya dan tidak gitu. Kalau kamu nanya udah makan belum, ya wajar dia cuma balas udah. Ya, ganti pertanyaannya yang mancing dia cerita. Contoh, kamu tanya gimana tadi kerjaannya? Nah, kayak gitu tuh. Siapa tahu dia bisa kepancing tuh untuk ngomong teman berdua, walaupun ya agak-agak kurang gitu ya. Tapi setidaknya itu bantu dia untuk bisa mengetik lebih banyak lagi dibanding dengan membalas dengan dry text-nya. Atau kamu bisa pancing pakai gambar atau voice note. Ya, kadang teks itu ngebosenin teman berdua. Kalau dia udah mulai dingin, coba kirim meme yang lagi viral di TikTok atau foto makanan yang lagi kamu makan, atau langsung deh kirim aja VN panjang-panjang ya. Karena suara asli atau visual lucu tuh biasanya lebih memantul buat memancing respons teru teman berdua.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: These beautiful things that I've got.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Kalau ngadepin orang yang dry text itu kita harus banyak-banyak sabar kali ya. Tapi kalau untuk kamu yang kesabarannya so tipis tisu, waduh, kayaknya kurang cocok deh ya teman berdua. Tapi kamu bisa nih mainkan strategi tarik ulur. Kalau misal dia balasnya 3 jam sekali dan cuma satu kata, ya kamu jangan balas dalam waktu 3 detik dengan sepanjang 3 paragraf gitu. Samakan energinya ya kan. Kamu bisa kasih jeda juga teman radio biar dia tahu nih kalau kamu juga punya kesibukan dan waktu kamu itu berharga teman radio. Jadi mirroring aja gitu ya kan. Kalau misal dia balas 3 jam sekali, ya udah kamu 3 jam sekali juga. Atau kalau misal kamu udah gak tahan texting, ya Allah teman berdua, kamu boleh banget deh langsung ajak telepon atau ketemu ya, karena kamu bisa inget nih ada tipe orang yang jempolnya tuh kaku banget kalau ngetik, tapi kalau diajak ketemu tuh langsung asik banget teman berdua. Jadi kamu jangan langsung ngejudge nih dia benci sama kamu atau dia gak suka sama kamu. Coba tes dulu deh lewat telepon nah kan. Kalau misal gak mempan juga, udah langsung ajak ketemuan aja teman berdua. Karena ada juga nih teman berdua yang bisa jadi ya baterai sosialnya tuh lagi drop. Gak selalu karena dia jahat, ya ampun ya kan. Kamu langsung kayak aduh nih orang gimana sih ya. Kadang dia tuh cuma lagi capek abis kerja atau mungkin abis kuliah teman berdua atau sekolah ya. Dia balasnya singkat cuma buat ngasih tahu kalau dia tuh masih hidup. Tapi energinya emang lagi 0% aja buat ngetik panjang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in Radio.

Radio Mungkin dari teman terbaik kamu, teman radio masih bareng Reni di perjalanan jaga malam. Sharing time udah berakhir nih ya. Jelang pukul 10 malam teman radio, nanti bakal ada story in radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu malam hari ini. So buat kamu pastikan untuk station di Radio Mungkin dari teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

0: Di sebuah kota yang selalu ramai, hiduplah seorang pria bernama Devan. Ia pernah mencintai seseorang begitu dalam, dengan keyakinan penuh bahwa masa depannya sudah terpatri bersama orang itu. Ia membangun mimpi-mimpi indah, menyusun rencana jangka panjang, dan memberikan seluruh hatinya tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Namun, cinta tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pada suatu titik, semua yang ia perjuangkan runtuh dalam sekejap. Orang yang ia anggap rumah pergi tanpa memberi alasan yang benar-benar bisa ia mengerti. Dunia yang tadinya berwarna tiba-tiba menjadi buram. Makanan kehilangan rasa, hari-hari menjadi hampa, dan senyum yang dulu mudah terukir kini terasa begitu berat. Devan berusaha menerima, meski setiap sudut ingatan selalu memaksanya kembali pada kenangan yang menyakitkan. Ia sering mengulang dalam pikirannya, apa yang salah? Apakah ia tidak cukup baik? Apakah cintanya kurang besar? Ia merasa kalah, padahal yang ia lakukan hanya mencintai dengan tulus. Namun justru itu yang menjadi sumber luka terdalam. Hari-hari berlalu dengan langkah yang berat. Ia belajar berdamai dengan hening, menata hati yang hancur perlahan. Ia mulai menyadari bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya selamanya. Terkadang, cinta berhenti bukan karena gagal, tapi karena takdir ingin menunjukkan sesuatu yang lebih penting, bagaimana mencintai diri sendiri. Seiring waktu, ia mulai menghapus air mata yang pernah mengalir tanpa henti. Ia belajar memeluk kesepian bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang mengajarkan arti bertahan. Ia menyadari bahwa dirinya lah orang yang pertama kali harus ia jaga sebelum ia mencintai siapapun lagi. Setiap luka membuatnya tumbuh, setiap kehilangan membuatnya lebih peka terhadap arti keberadaan seseorang. Ia mengerti bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa terbelakang, tidak pernah cukup, atau harus berjuang sendirian. Cinta seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Pada suatu titik, Devan menemukan bahwa dunia masih sangat luas untuk dijelajahi. Masih banyak pagi yang menunggu untuk ia sambut dengan hati yang kembali pulih. Masih banyak tawa yang belum ia rasakan. Dan ia pun memutuskan untuk bangkit, bukan untuk membuktikan apapun kepada masa lalu, tapi untuk menghargai dirinya yang telah berusaha sekuat itu. Ia belajar mencintai lagi, bukan orang lain dulu, tapi dirinya sendiri. Ia mulai merangkai mimpi yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seseorang. Ia menyadari bahwa cinta yang hilang bukan akhir dari kisahnya. Justru, itu adalah babak baru yang membuka peluang untuk bertemu cinta yang lebih tulus, lebih sabar, dan lebih menghargai. Kegagalan cinta bukan berarti ia tidak pantas dicintai. Itu hanya berarti Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang tidak akan meninggalkannya ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Seseorang yang melihat nilai dirinya bahkan ketika ia merasa tidak bernilai. Dan pada akhirnya, Devan mengerti satu hal, bahwa orang yang pergi mungkin mengajarkan tentang luka, tapi orang yang datang nanti akan mengajarkan tentang penyembuhan. Karena hati yang pernah patah mampu mencintai lebih kuat ketika ia telah selesai sembuh.
1: Story in Radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar. Gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong. Seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
Dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Suara ayam jantan di sebuah desa kecil menjadi penanda awal perjalanan seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, ia tumbuh di antara suara angin yang menyisir daun padi dan derap kaki para petani yang pulang saat matahari tenggelam di balik bukit. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya selalu gelisah. Ia memandang setiap pesawat yang melintas jauh di langit sebagai tanda bahwa dunia tak hanya sampai di batas sawah dan ladang. Arya tumbuh dengan keyakinan bahwa mimpi tidak mengenal tempat lahir. Meski kehidupannya sederhana, ia memiliki harapan yang besar. Ia ingin menimba ilmu, bekerja, dan membangun masa depan yang lebih luas daripada cakrawala desanya. Dalam senyuman orang tuanya setiap ia pulang sekolah, tersimpan doa dan keyakinan bahwa anak mereka akan melangkah jauh suatu hari nanti. Pada hari keberangkatan, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Dengan tas yang tidak terlalu besar dan uang tabungan hasil bekerja membantu ayah di sawah, Arya meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi tiap tangis dan tawanya. Di kota, dunia berubah drastis. Gedung-gedung menjulang menciptakan bayang-bayang panjang yang seakan menelan semangat siapapun yang baru menginjak kaki di sana. Langkah pertamanya dimulai dari pekerjaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi pelayan di sebuah warung makan sederhana. Hari-hari berjalan pelan, kerinduan menyerbu di sela-sela kesibukannya. Ia sering teringat aroma tanah basah seusai hujan di desanya, juga suara ibunya yang memanggilnya untuk makan malam. Namun, ia memilih bertahan. Kerinduan itu justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Tahun demi tahun berlalu. Perjalanan yang dimulai dengan langkah goyah kini menjadi langkah yang mantap. Arya akhirnya mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Tidak besar, tidak juga bergengsi, namun cukup untuk membuatnya merasakan perubahan yang nyata. Dari seorang pelayan warung, kini ia duduk di balik meja kerja dengan kemeja yang rapi dan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa semua pencapaiannya bukan hanya miliknya sendiri. Suatu hari, Arya akhirnya memutuskan untuk pulang. Jalan desa tetap sama, tetapi dirinya telah berubah. Ia kembali bukan sebagai anak yang dulu meninggalkan rumah dengan keraguan, melainkan sebagai seseorang yang telah ditempa oleh kesulitan, kegagalan, dan keberanian. Ia membawa kabar baik kepada keluarga bahwa langkahnya di kota tidak sia-sia. Meski ia kembali lagi pada kehidupan perantaunya, ia tahu bahwa rumah selalu menjadi tempat ia pulang untuk menguatkan hati. Arya mengerti bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang jarang berjalan mulus. Namun, ia percaya selama seseorang berani melangkah dan tidak menyerah pada ketakutan, setiap langkah akan membawanya pada tempat yang seharusnya ia tuju.

Radio Fungun dari teman terbaik kamu, teman Radio Way jelang pukul 11 malam. Sesaat lagi sajian jazz musik akan temani kamu di malam hari ini. Tenang aja, Reni masih temani kamu sampai nanti di akhir siaran teman Radio jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu yang masih di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk kamu yang sedang bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat teman Radio Way. Semoga malam hari ini tidurnya nyenyak dan kamu bisa kembali ready untuk beraktivitas di esok hari. Pastikan untuk kamu stay tune di Radio Fungun dari teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.

0: فوقهم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pradio yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 7 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Minggu 7 Juni 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro 2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD, MPD dengan topik Taubat. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tidak ada manusia yang tidak jatuh pada kesalahan. Namun orang yang terbaik dari yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertobat. Mari bersama kita renungkan hadis Nabi SAW berikut. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baiknya ya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis yang mulia ini merupakan dalil bahwa tidak ada manusia yang terjaga dari kesalahan atau maksum selain para nabi, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang sifatnya fitrah anak Adam, pasti jatuh dalam perbuatan dosa. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda yang artinya, wahai hamba-hambaku, sungguh setiap orang dari kalian salah di malam dan siang, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka beristighfarlah kepada aku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Semua kita menyadari bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat kesalahan siang dan malam. Namun perhatikanlah hadis-hadis yang mulia ini. Subhanallah, begitu penyayangnya Allah Ta'ala. Siapapun hamba yang bersalah lalu memohon ampun kepadanya, maka Allah akan ampuni. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika sekiranya tidak ada Allah yang maha mengampuni, lantas kepada siapakah kita memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan? Para ulama sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat hukumnya wajib. Ia harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Yang terbaik dari orang-orang yang bersalah itu adalah mereka yang segera bertaubat. Taubat memiliki syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya, pertama, al-iqla', yaitu bersegera meninggalkan dosa dan maksiat yang dikerjakan. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah al-azm, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Dan yang keempat, jika perbuatan dosa yang dilakukan terkait dengan hak orang lain, maka di samping tiga syarat ini, syarat lain yang harus dipenuhi adalah menyelesaikan sangkutan hal tersebut, baik dengan meminta penghalalan darinya atau mengembalikan hak tersebut. Jika hak orang lain itu berupa tuduhan atau ghibah, maka wajib atasnya meminta maaf, memberikan klarifikasi yang sebenarnya, serta menyebut-nyebut kebaikannya di tempat mana ia pernah menghibahinya. Pintu taubat senantiasa terbuka selama ruh belum sampai ke kerongkongan, juga selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan hamba, kendati ia sejumlah buih di lautan, jika bertaubat dengan taubat yang benar, pasti diterima oleh Allah. Sebab Allah dialah Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka optimislah dan bersemangatlah untuk menjadikan diri-diri kita lebih baik. Jangan menunda taubat, sebab kita tidak tahu kapankah ajal menjemput. Saudaraku, pendengar RRI yang semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita semua, mari biasakan lisan kita untuk mengucapkan Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Ayo kuatkan iman dan amal soleh. Moga Allah memberikan ampunannya kepada kita semua dan menyayangi kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, demikianlah Inspira Kalbu oleh Ustadz Rian Syaputra SPD MPD. Dan selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Info Pro 2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar rupiah untuk membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Sulawesi Tenggara. Alokasi anggaran berasal dari dana stimulus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sultra. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan seluruh lapisan masyarakat di Sultra dapat memiliki jaminan kesehatan melalui program BPJS. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota di Sultra juga telah menganggarkan pembiayaan BPJS bagi masyarakat kurang mampu di wilayah masing-masing. Sementara Pemprov Sultra berperan sebagai pendukung untuk membantu warga yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah setempat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari mulai gencar melakukan program penjangkauan dan penilaian terhadap calon peserta didik baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Proses ini dijalankan secara bertahap dan memperhatikan berbagai aspek agar program pendidikan gratis memberikan manfaat maksimal bagi anak kurang mampu. Pendamping program Keluarga Harapan Kota Kendari, Fibriani Febi, menjelaskan tugas utama timnya adalah menjaring anak-anak kurang mampu yang akan melanjutkan pendidikan dari jenjang sebelumnya, mulai dari TK ke SD, SD ke SMP, hingga SMP ke SMA. Penentuan kelayakan tidak didasarkan pada satu indikator saja, melainkan melalui verifikasi menyeluruh untuk memastikan program ini diterima oleh mereka yang paling memerlukan dukungan pendidikan. Adapun sejak Mei hingga awal Juni 2026 ini, pendamping lapangan telah melakukan asesmen terhadap 10 calon siswa untuk jenjang sekolah menengah pertama. Salah satunya berasal dari wilayah Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memastikan seluruh jajaran personilnya dalam kondisi siap dan memiliki pemahaman yang seragam menjelang pelaksanaan operasi Patuh Anoa 2026 sebagai tahap persiapan digelar latihan praoperasi di Aula RTMC Polda Sultra yang diikuti langsung oleh pimpinan dan seluruh anggota Direktorat Lalu Lintas pada Jumat lalu. Direktur Lalu Lintas Polda Sultra, Kombes Pol Dr. Argo Wiono menegaskan keberhasilan setiap operasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Latpra bukan sekadar seremonial, melainkan wadah untuk menyamakan visi, memperdalam strategi, serta membekali setiap personel dengan pengetahuan yang utuh terkait sasaran dan cara bertindak di lapangan. Adapun dalam sesi pembekalan, seluruh peserta mendapatkan materi yang mencakup target operasi, pendekatan penindakan yang terukur, hingga upaya persuasif dan preventif untuk mengedukasi pengguna jalan. Kegiatan ini dirancang agar tidak ada perbedaan persepsi di antara petugas, sehingga setiap tindakan yang diambil di lapangan nantinya konsisten, berkeadilan, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Adapun sasaran utamanya adalah menciptakan perubahan perilaku masyarakat yang lebih disiplin dan aman dalam berlalu lintas. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Hari Minggu ya, di minggu awal bulan Juni ini ada Vivi di sini yang bakal nemenin kamu di perjalanan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 10 pagi nanti. Ada baiknya nih teman Pro 2, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, yuk kita cek dulu kondisi cuaca di Sulawesi Tenggara berdasarkan perakiran BMKG. Dan cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah hingga berawan teman Pro 2. Meskipun begitu, tentunya ada beberapa daerah juga yang masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada waktu-waktu tertentu. Pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Konawe Kepulauan dan Buton Utara, sementara sebagian besar wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara akan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan, namun masyarakat di wilayah Kolaka Utara dihimbau tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan yang dapat terjadi. Untuk malam hingga dini hari, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan relatif kondusif dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. BMKG juga mencatat suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 65 hingga 95%. Sementara itu di tempat Pro 2, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selain itu juga BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang yang dapat mencapai kecepatan 15 knot atau sekitar 30 km per jam. Kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah Wakatobi, Bombana, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, Kolaka, Muna Barat, dan Konawe Kepulauan. Masyarakat khususnya nelayan, pengguna transportasi laut, serta warga yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah terdampak dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan selalu memantau perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG. So, teman Pro 2, apapun rencana kamu di minggu hari ini ya, di hari Minggu ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, cukup minum air putih nya juga ya, dicukupkan nih teman Pro 2, dan pastinya menikmati akhir pekan dengan aman dan nyaman. So teman Pro 2, pastinya Vivi juga banyak informasi yang informatif, kreatif pastinya, dan seru untuk teman-teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu. Lights, camera, action.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama ya, teman Pro 2. Apakah cuaca hari ini bersahabat? Tapi kalau dari perkiraan cuaca dari BMKG ya, tadi Vivi udah infoin, kalau umumnya Sulawesi Tenggara hari ini tuh cerah berawan hingga berawan. Berarti sangat baik nih teman Pro 2, kalau kamu punya agenda untuk aktivitas di luar ruangan. Nah, teman Pro 2, di hari Minggu ya, Minggu pagi itu selalu identik dengan dua pilihan sih. Bangun lebih siang untuk rebahan atau justru memanfaatkan waktu pagi untuk gerak dan olahraga ringan. Nah, ternyata olahraga pagi itu punya manfaat yang lebih besar dari sekedar bikin badan keringat aja nih, teman Pro 2. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas fisik di pagi hari itu bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kemampuan mengambil keputusan sepanjang hari. Jadi bukan hanya badan yang lebih bugar ya, tapi pikiran juga jadi lebih siap nih teman Pro 2 untuk menghadapi berbagai aktivitas. Selain itu, olahraga pagi juga bisa membantu tubuh kamu memproduksi endorfin atau hormon yang berkaitan dengan rasa bahagia. Efeknya, mood jadi lebih baik, stres berkurang, dan energi terasa lebih stabil dari pagi sampai malam. Menariknya lagi, teman Pro 2, orang yang rutin olahraga pagi itu cenderung lebih konsisten menjalani gaya hidup sehat, mulai dari memilih makanan yang lebih baik, menjaga berat badan, hingga memiliki kualitas tidur yang lebih nyaman di malam hari. Kalau masih bingung mau mulai dari mana dulu ya, tidak perlu langsung olahraga yang berat nih teman Pro 2. Jalan kaki santai, stretching, yoga ringan, atau bersepeda selama 20 hingga 30 menit itu sudah cukup loh untuk memberikan efek yang positif bagi tubuh kamu. Jadi teman Pro 2, sebelum kamu menghabiskan minggu ini dengan scrolling media sosial atau marathon series, mungkin ini saat yang pas untuk kamu keluar rumah sejenak, hirup udara paginya, dan ajak tubuh kamu bergerak. Karena kadang nih teman Pro 2, semangat yang kita cari seharian itu bisa dimulai dari langkah kecil di pagi hari.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Teman berdua, pernah tidak sih kamu bangun pagi lihat wajah sendiri di cermin tapi yang muncul justru keluhan kayak aduh masih ngantuk. Kok kayak capek ya wajahnya ya, atau bahkan aduh hari ini pasti berat deh. Atau mungkin di pagi hari ini nih teman berdua. Nah, ternyata ada kebiasaan sederhana yang lagi banyak dibahas nih, namanya morning mirror smile. Sesuai namanya ya, ritual ini dilakukan dengan cara berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri, lalu memberikan senyuman tulus sembari mengucapkan kalimat-kalimat positif untuk diri sendiri. Sederhananya, tapi ternyata nih teman Pradua punya dampak yang cukup besar untuk membangun rasa percaya diri dan energi positif sejak pagi. Konsepnya bukan sekadar senyum saja ya teman Pradua, tetapi juga melatih cara kita berbicara kepada diri sendiri. Misalnya dengan mengatakan, aku siap jalani hari ini, aku sudah sangat siap dan pantas untuk bahagia dan buat hari ini menjadi menyenangkan. Afirmasi positif seperti ini itu dipercaya bisa membantu mengurangi pola pikir negatif dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Yang menariknya nih teman pro 2, ritual ini tuh hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit setiap pagi. Bahkan banyak orang juga yang merasakan perubahan suasana hati, rasa percaya diri hingga kemampuan menghadapi tekanan setelah melakukan secara konsisten selama beberapa minggu. Di tengah rutinitas yang serba cepat ini ya, dan tuntutan yang kadang bikin overthinking, mungkin kita memang perlu tuh meluangkan sedikit waktu untuk memberi apresiasi kepada diri sendiri. Karena sebelum menerima energi positif dari orang lain nih teman berdua, kadang kita perlu juga memberikannya terlebih dahulu untuk diri kita sendiri. Jadi teman berdua, sebelum kita mulai aktivitas di hari Minggu pagi ini, coba untuk berdiri sebentar saja ya di depan cermin, kasih senyum terbaik kamu dan ucapkan satu hal baik untuk diri sendiri. Siapa tahu itu jadi awal dari hari yang lebih menyenangkan.

0: Dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Nah, coba angkat tangan dulu siapa yang tidak bisa memulai paginya tanpa secangkir kopi. Atau justru ada yang lebih memilih teh hangat untuk menemani suasana di pagi hari, apalagi hari Minggu nih teman berdua. Pertanyaan yang sering muncul adalah, sebenarnya mana sih yang lebih sehat untuk memulai hari ya, kopi atau teh nih? Jawabannya ternyata tidak sesederhana memilih satu pemenang. Keduanya ya punya manfaat masing-masing nih teman pro dua. Kopi ini dikenal mampu memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kandungan kafeinnya yang lebih tinggi ya dibandingkan teh. Tentunya ini sangat cocok nih untuk kamu yang ingin merasa lebih segar dan fokus saat memulai aktivitas. Sementara untuk kamu yang lebih suka teh, tentunya teh juga punya manfaat. Jadi teh ini kan menawarkan energi yang lebih lembut dan juga stabil nih teman pro dua. Kandungan lecithin dalam teh dapat membantu meningkatkan konsentrasi sekaligus memberikan efek yang lebih tenang dan juga rileks. Jadi buat yang sensitif terhadap kafein atau tidak terlalu suka jantung berdebar setelah minum kopi nih teman pro dua, teh bisa jadi pilihan menariknya. Dari sisi kesehatan juga, keduanya ini kaya akan antioksidan nih teman pro dua. Kopi mengandung senyawa yang dikaitkan dengan manfaat bagi kesehatan otak dan metabolisme tubuh. Sedangkan untuk teh, utamanya teh hijau dan teh putih, ini dikenal mengandung flavonoid yang baik untuk kesehatan jantung serta membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Tapi ada satu hal yang perlu diingat juga nih teman pro 2. Mau kopi ataupun teh, manfaatnya bisa berkurang kalau kamu terlalu banyak menambahkan gula, creamer atau sirup manis. Jadi cara penyajiannya juga menentukan ya seberapa sehat minuman favorit kamu itu. So, kamu tim kopi atau tim teh nih teman pro 2? Tidak ada jawaban yang salah. Kalau butuh suntikan energi yang cepat, ya kopi bisa jadi pilihan. Kalau ingin suasana pagi yang lebih santai dan fokus yang tetap terjaga, teh mungkin lebih cocok nih teman pro 2. Yang penting nikmati secukupnya dan sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kamu.

0: jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kau. Hai hai teman Pro 2, ada yang baru gabung dengan Vivi di pagi hari ini. Kita di perjalanan sepeda, udah pukul 7 pagi nih teman Pro 2, lewat 2 menit lah ya. Nah teman Pro 2, kalau kamu mendengar kata pangan, mungkin yang langsung terbayang adalah sarapan ya, kalau di pagi hari ini. Kalau siang ya makan siang, malam ya makan malam. Kalau bicara tentang pangan, mungkin langsung teringat, oh makanan-makanan nih. Mulai dari sarapan favorit, jajanan, atau makanan yang lagi ramai di media sosial. Tapi pernah tidak sih kita berpikir apakah makanan yang kita konsumsi setiap hari ini apakah benar-benar aman? Nah, ternyata hari ini dunia tuh memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia, atau di bahasa Inggrisnya ya, teman berdua, World Food Safety Day. Sebuah momentum yang mengingatkan ya, kalau makanan yang terlihat enak belum tentu aman jika proses pengolahan, penyimpanan, atau distribusinya ini tidak diperhatikan dengan baik. Nah, tahun ini peringatannya tuh mengusung tema From Burden to Solution, Safe Food Everywhere. Atau, ini tempat berdua, dari beban menuju solusi, makanan aman di mana saja. Nah, berhubung karena hari ini adalah Hari Keamanan Pangan Sedunia, teman Produa, kita bakal bahas di pagi hari ini yang santai-santai aja, setidaknya kita mendapat informasi baru lagi seputar Hari Peringatan Keamanan Pangan Sedunia di hari ini, 7 Juni ya teman Produa, itu adalah Hari Keamanan Pangan Sedunia. Dan juga kita tahu ini tentang pentingnya keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari, karena ternyata isu ini tuh lebih dekat dengan kita-kita ini, anak-anak muda, daripada yang kita kira. Seperti apa sih Hari Keamanan Pangan Sedunia dan bagaimana caranya kita merayakannya juga atau memperingatinya teman Pro 2? So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Broi 2, kita sering fokus ya mencari makanan yang enak, murah, dan mengenyangkan. Tapi ada satu hal yang tidak kalah penting juga, yaitu keamanan pangannya. Keamanan pangan berarti kita memastikan juga tuh makanan yang kita konsumsi bebas dari bahaya yang bisa menyebabkan penyakit. Mulai dari bakteri, virus, bahan kimia berbahaya, bahkan proses pengolahan yang kurang higienis. Menurut dari WHO sendiri, penyakit akibat makanan ini masih menjadi masalah besar di seluruh dunia. Bahkan ada ratusan jenis penyakit yang bisa saja muncul akibat pangan yang tidak aman. Tapi kabar baiknya teman Proi 2, sebagian besar kasus ini sebenarnya bisa dicegah. Jadi keamanan pangan bukan hanya urusan pabrik makanan ataupun juga pemerintah ya. Kita sebagai konsumen juga punya peran besar nih untuk lebih peduli terhadap apa yang masuk ke tubuh kita. Well, teman Proi 2, sebagai anak muda ya, generasi sekarang termasuk generasi yang paling cepat mengikuti tren kuliner. Hari ini viral minuman tertentu, besok muncul lagi jajanan baru. Tidak ada yang salah dengan mencoba makanan baru, tapi penting juga untuk memperhatikan kebersihan tempatnya, kondisi makanannya, hingga cara penyajiannya. Kadang kita lebih fokus tuh mengabadikan makanan untuk konten media sosial daripada memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Padahal satu makanan yang terkontaminasi bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang cukup serius. Karena itu nih teman Proi 2, sebelum kamu ikut tren kuliner, jangan lupa untuk cek juga faktor keamanan dan kebersihannya, biar pengalaman kuliner tetap menyenangkan tanpa harus berakhir dengan masalah kesehatan.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Teman Freud gue pernah tidak sih mengalami sakit perut, mual, atau diare setelah kamu mengonsumsi sesuatu? Nah, banyak orang yang menganggap ini hal biasa dan akan sembuh sendiri nih teman Freud gue. Padahal ini bisa jadi tuh merupakan tanda adanya penyakit yang ditularkan melalui makanan. Menurut dari WHO sendiri, pangan yang terkontaminasi ini bisa membawa bakteri, virus, parasit, maupun zat kimia berbahaya. Nah, tobat proyek 2 yang tentunya zat kimia berbahaya ini berpotensi menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Dampaknya bukan hanya membuat aktivitas terganggu ya, tetapi juga berisiko bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Karena itu nih teman proyek 2, kalau kamu mengalami gejala yang cukup berat setelah mengonsumsi makanan tertentu, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Semakin cepat ditangani, semakin baik pula proses pemulihan. Dan yang tidak kalah penting juga, jangan lupa berbagi informasi kepada orang sekitar kalau menemukan produk atau makanan yang diduga bermasalah. Nah, kesadaran kecil seperti ini itu bisa membantu mencegah lebih banyak orang mengalami hal yang sama. Well, teman Proy 2, sekarang kan bisa tuh yang namanya pesan makanan hanya dalam hitungan semenit lewat aplikasi Teman Proy 2, praktis, cepat, dan pilihan menunya juga sangat banyak. Namun, di era digital seperti sekarang ini, keamanan pangan juga punya tantangan baru. Yaitu kita sering hanya melihat foto makanan yang menarik tanpa mengetahui nih bagaimana sih proses pengolahannya. Karena itu nih Teman Proy 2, penting untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas. Perhatiin ulasan pelanggan, reputasi penjual, kondisi kemasan saat makanan diterima, dan pastikan juga makanannya masih dalam kondisi layak konsumsi. Selain itu, kalau makanan yang datang terlihat berubah warna, berbau tidak biasa, atau kemasannya rusak, jangan ragu nih untuk mengajukan komplain ya. Hak konsumen bukan hanya mendapatkan makanan yang enak, tetapi juga aman. Di era serba digital, Taman Pro 2, literasi keamanan pangan juga harus ikut berkembang. Bukan hanya pintar memilih makanan yang viral, tetapi juga pintar nih memastikan makanan itu aman dikonsumsi.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

Bicara tentang Hari Peringatan Keamanan Pangan Sedunia ya. Nah, The One Pro 2. Tahun ini Hari Keamanan Pangan Sedunia itu mengangkat tema From Burden to Solution, Safe Food Everywhere. Tema ini juga menyoroti ya bagaimana data tentang penyakit akibat makanan itu bisa membantu para ahli, pemerintah, dan pelaku industri menemukan solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Fokusnya bukan hanya membahas masalah, tetapi juga mencari jalan keluar yang nyata dari berbasis sains. Artinya nih teman Pro 2, semakin banyak data dan informasi yang tersedia, maka semakin mudah pula menentukan langkah pencegahan agar masyarakat terlindungi dari resiko pangan yang tidak aman. Pesannya sederhana saja, masalah keamanan pangan memang besar, tetapi ada banyak solusi yang bisa dilakukan jika semua pihak bekerja sama. Nah, teman Pro 2, menjaga keamanan pangan ternyata bisa dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya mencuci tangan sebelum makan, memastikan makanan dimasak dengan matang, memperhatikan tanggal kedaluwarsa produk, hingga menyimpan makanan pada suhu yang tepat. Kalau membeli makanan di luar, pilih tempat yang terlihat bersih dan memperhatikan standar kebersihan ya. Jangan mudah tergiur harga murah jika kualitas dan keamanannya diragukan. WHO juga menegaskan bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari produsen hingga konsumen. Jadi, setiap orang tentunya punya peran dalam menciptakan rantai pangan yang lebih aman.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli 1 gratis 1. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman terbaik kamu. Nah, seringkali kita menganggap makanan aman itu sesuatu yang otomatis ada di meja makan. Padahal ada banyak proses dan pihak yang terlibat ya untuk memastikan makanan itu layak dikonsumsi. Di Hari Keamanan Pangan Sedunia, menjadi pengingat juga nih kalau makanan yang aman bukan hanya tentang kesehatannya, tetapi juga mendukung pendidikan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi, mulai hari ini, teman Pro 2, mungkin kita bisa lebih bijak lagi dalam memilih makanan. Karena menjaga kesehatan tidak selalu dimulai dari olahraga berat atau diet yang ketat. Kadang semuanya berawal dari memastikan makanan yang kita konsumsi benar-benar aman. So, selamat Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026, teman Pro 2, karena makanan yang aman adalah hak semua orang dan tanggung jawab kita bersama.